Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi. Kali ini Spradi dari Sungai Liat di Bacikai Kuiran, bersumber dari rri.co.id. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan Kabupaten Bangka sebagai lokus terakhir dalam rangkaian pengambilan data lapangan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Pengembalian data dilakukan untuk mencermati penyelenggaraan pelayanan publik pada sejumlah instansi sebelum data yang diperoleh selanjutnya diolah, diverifikasi, dan difinalisasi sesuai tahapan penilaian Ombudsman. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KGS Chris Fitter ngomong, pengambilan data dilakukan di Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, kayak Penataan Ruang, RSUD Depati Barin, serta SD Negeri 10 Sungai Liat. Menurut pengelolaan pengaduan tidak hanya dilihat dari penyelesaian permasalahan yang disampaikan masyarakat, tapi juga bagaimana pengaduan tersebut diterima, dicatat, ditindaklanjuti hingga dievaluasi oleh penyelenggara pelayanan. Sebagai lokus terakhir, pengambilan data di Kabupaten Bangka sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pengumpulan data lapangan pada seluruh lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman Bangka Belitung. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi na Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradi. Baca ikat baca selengkapnya melalui rri.co.id Spradio.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang ku nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah muda kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke, okay. Ya.

Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita di ngopi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi nih Sepradi o di pagi hari ini ganti ke Iren Sepradi nggak jam 10 lah Sepradi o Iren bacakan kabar informasi kita. Informasi pagi hari ini ngopi pagi Sepradi yang dikutip dari RRI Dukudia di kita Sepradi o ada kebiasaan pagi agar tetap seger kayak produktif saat begawi Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya, memulai aktivitas kerja dengan tubuh yang seger dan pikiran yang fokus menjadi salah satu kunci untuk menjalani hari dengan lebih produktif. Oh, rutinitas sederhana pada pagi hari dapat membantu seorang mempersiapkan diri sebelum menghadapi berbagai pekerjaan dan kesibukan. Jadi ada 4 kebiasaan pagi yang bisa diterapkan untuk membantu menjaga kebugaran dan mendukung konsentrasi saat bekerja Sepradi. Tapi sebelum Iren bacakan informasi ya, kita angkat penelpon kita di ngopi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi nih di pagi hari ini. Yang lo bergabung, kita angkat ada siapa di pagi hari ini. Tulalit. Seperti sahabat budaya dicubi kembali seperti sahabat budaya Irena nantikan di 08 12 13 14 10 39. Dicubi kembali Sepradi. Irena hadirkan lagi informasinya Sepradi. Jadi ada 4 kebiasaan pagi yang bisa diterapkan untuk membantu menjaga kebugaran dan mendukung konsentrasi saat bekerja. Ah, tapi sebelum kita angkat dulu penelpon nih, ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi,
0: lah sarapan. Yuk Marni lah sarapan lah mandi kan.
1: Lah jam 4 lah mandi. Lah ke pasar.
0: Alhamdulillah.
1: Cuci.
0: Ah. Jadi pagi hari ini lah ke pasar jadi ya. Cuman informasi pasar pagi hari ini?
1: Banyak macam, ikan yang kecil pemurah, kalau ikan besar mahal. Udang kalau yang besar mahal, yang kecil murah.
0: Tapi susah dak pone apa namanya ikan lagi susah dak?
1: Deh, sedang-sedang saya ngelater doh kan. Tak banyak lah ikan lah.
0: Tak banyak kok.
1: Ah, tapi harganya lah agak normal lah.
0: Jadi tadi tuh melihat Yuk Marni di ke pasar.
1: Udang sedikit.
0: Sayur berapa?
1: Yang sedikit.
0: Sayur
1: nih kurang anak Ayuk nih.
0: Oh, tapi sayur mahal dah harga ya?
1: Sayur kangkung tuh sekebet 5.000 lah biasa.
0: Oh, seperti biasa, tidak naik, tidak kurang, ah?
1: Ada lah naiknya sedikit, cuman dikecilin, deh kan?
0: Oh, lah pun. Nah, lagu apa ya, Marni pun pagi hari ini biar semangat men. Sudah mandi, sudah gale-gale berarti nih, oh. Nah, ketuk kok.
1: Anu lah pun. Kita anu lagu yang agak seru men sikit lah.
0: Apa pun Maya.
1: Tuh, gak hobian aku. Tahu selera aku Rena.
0: Lah, lah tahu lah. Jangan anu pagi-pagi nih, jangan termendung, orang lah ngantuk.
1: Gak narikkan sarung beli. Salam-salam nggak boleh?
0: Boleh, boleh.

0: Cek bengkel hari.
1: Amin.
0: Orang banyak datang. Hmm. Teman satu mati. Azuria, Mangyan, Poyau, Poyung, Pamarati, Dek Budi Sumi, Priatun, Ambera. Ambera nek sembuh-sembuh ke mana? Apa nak tidur terus eh?
1: Marah kan Yumar nih.
0: Oh. Nek sembuh-sembuh macam mana dengerin pantau? Orang enggak. Sembuh-sembuh.

0: Lah jadilah pun.
1: Lah ditunggu pun lagu kok, Imarnia.
0: Banyak lah, biar berang bercukai tiket, biar bangun, bangun, bangun.
1: Oh, lah pun, nah, makasih yo, Imarni.
0: Assalamualaikum.
1: Yo. Makasih Yuk Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39, air yang tunggu partisipasi Kak Separadio. Mana tahu ikannya nyampai apa di ngopi pagi, ngomong pagi-pagi kita ini apa di cuaca, apa-apa segala macam deh. Nah, di ngopi pagi inilah tempat Kak Separadio sahabat budaya. Kita angkat kembali di belakang Ayu Marni, ada siapa pagi hari ini di ngopi pagi nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Kak Ngin, lah mandi lo. Lah mandi lo, Bang Kak Ngin.
2: Wah.
1: Lah, tengah ngapain, eh?
2: Bokon, coy.
1: Lah, ke pasar lo. Pasar Sungai Liat, apa informasi ya?
2: Lumgi ke pasar, gak siang di pasaran.
1: Lumgi, jadi apa po na pagi-pagi ini, tengah ngapa?
2: Daripada pokon cuy, cong kopi, air ilok cuy, gak kecanti. Akhirnya terjun ke perigi, tapi pasir mati, gak keimak bumi.
1: Jangan cem ya, tapi yo Bang Kangin ya, emang pelit lah kayak Ireno. Yuk Fitri diberi udang, kok mana nanya, diberi udang, menteliwat emang.

0: cantik, kemudian hari Bu Mar semakin cantik, walaupun tidak pakai kosmetik. Banyak orang sudah melirik, tapi dia tidak tertarik. Kesian ini loh.
1: Cih, Bang Kangin, ngipek yuk Marni. Jadilah, nah, Be.
0: Itu, apa namanya tuh?

0: Izin wafa izin mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bang Kangin lah bergabung di Ngupi pagi. Ngomong apa bayi pagi-pagi. Tapi kan enak nyampaikan informasi yo. Cuman yuk warni bayi galak nyampaikan informasi. Kula ke pasar, kula nalai Mir Iren. Macam ya sabara di informasi apa di kampung Ika. Ya sampaikan di Ngupi pagi ini udah. Kita angkat penelpon di belakangnya Bang Kangin nih, ada siapa di mana nih? Halo Ngupi pagi, selamat pagi.
2: Wah, hai, Ngupi pagi, selamat pagi. Baru nemuan kopi ayak nih ya.
1: Ayak Bujang, sehat kan?
2: Alhamdulillah, ayak Bujang nih sehat. Weekend malam tadi, baru habis 40 almarhum.
1: Oh, malam tadi?
2: Oh, malam tadi, orang Dino dek depan, nak sini ya.
1: Orang mana?
2: Orang daerah Nuan dan dia bandar hati ni ya, padahal dikasih kabar kemarin.
1: Nya jauhnya mungkin orang ne, apa lagi hujan cuaca ne kan kemar malam kemarin itu hujan di sini ne.
2: Oh hujan loh.
1: Cuma cuaca?
2: Belum ada hujan.
1: Jadi cuaca di Pinang Sebatang pagi hari ini nya mana ya Bujang?
2: Ada man cuaca pagi dan berdelese berdetur.
1: Jadi ke pasar deh hari ini.
2: Mana ya Bujang, naik kena yang dia ada setok yang kemarin belum gi.
1: Belum gi.
2: Hari ini.
1: Jadi dek tahu perkembangan pasar nak mana o?
2: Man untuk hari ini belum ada perkembangan di pasar. Cuma man kemarin lah deh perkembangan tahu ya kan banyak sih.
1: Aula pun jangan sedih-sedih. Nak lagu apa pun nak semangat lah pagi-pagi nih.
2: Ayak Bujang nernya dengar lagu kehilangan ade oh.
1: Ade weh sedih pagi-pagi nih kehilangan barulah 40 hari.
2: Tahu ngapa ya kena baru habis kehilangan orang rumah.
1: Oh lah sabar-sabar oh.
2: Amin, amin, doa lah ayak Bujang
1: nih. Lah semoga sehat selalu lah kayak ayak Bujang kayak gali-gali yaudah. Yo lah pun anak tip salam ke siapa nih?
2: Salam salam pertama buat ayak Damiri kita, buat ayak Suhamid, buat kok ayau, buat ayak Murhadi, buat anak-anakku yang ada di Permis lagi tengah beres-beresnya. Terus buat barisan yang sampai masuk di Bangka Ngin, eh.
1: Bangka Ngin kayak Yuk Marni.
2: Oh, salam-salam buat Bangka Ngin kayak Yuk Marni. Buat Amang Amat, buat Amang Ibrahim, buat Atuk Kacoy Kinte, buat Mama Rati, buat Mua-mua lah.
1: Allah pun buat semua-semua yang lah.
2: Ingin cik sapa ya.
1: Iren nih, bisa dikenal lagi suara.
2: Iren. Nak kemana mencari madu?
1: Cakep.
2: Ada di Batang Turin.
1: Asik.
2: Empat janganlah maju. Sedang ada pinggir Mahiren.
1: Masa sih?
2: Nanti pasti keren.
1: Yalah puan burung merwari cendrawasi. Makasih yo, lantun yo. Ayo Bujang yo. Sehat selalu. Alah ditunggu lagu apa nak?
2: Ada pantun lagi.
1: Pantun apa?
2: Pantun nih.
1: Nah.
2: Rumah bisa bawa burung ketutup.
1: Cakep.
2: Putu-tutu lepas.

0: Mabuk Marida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bujang, ditunggu lagu Kehilangan. Oh, semoga seperti sahabat budaya Iren doakan sehat selalu lah gali-gali ya seperti Oda. Bangun lah pagi, tambah sehat udah olahraga seperti yang sehat olahraga biar tambah sehat Oda. Yang sehat tambah sehat, yang sakit Iren doakan cepat diberi kesembuhan biar sehat selalu Oda. Kita angkat penelponnya di belakang ayah Bujang, ada siapa nih? Halo Ngupi pagi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agi ngapain emang amat pagi-pagi nih?
2: Agi bareng
1: lah mandi lom.
2: Jam 5 ini lah.
1: Oh, lah mandi. Cemana cuaca di Tanjung Gunung pagi hari nih?
2: Panas,
1: bedeleuseu sama ke ayak Bujang tadi. Oh, bedeleuseu. Laude sarapan lo? Laude makan lo?
2: Lom.
1: Jadi ngupai ya? Tengah ngupai nih yuk?
2: Oh.
1: Oh lah, denger lagu apapun sambil ngupai nih?
2: Aku mana enak lagu ngahri beras kilo.
1: Apa ya?
2: Ngahri beras kilo.
1: Beras kilo?
2: Oh.
1: Oh, lapon kelahiran cari yuk. Siapa nyanyi yuk? Orang Bangka yuk?
2: Entah nyanyi itu dari anak itu orang Belimbang.
1: Oh, mendik deh lagu apa pun?
2: Mendik deh lagu itu lagu Cak Dudul.
1: Oh, lagu Cak Dudul bae pun jadi dak?
2: Oh.
1: Cak Dudul lah.
2: Yo.
1: Yo lah, ditunggu lagu. Titik salam ke siapa pun?
2: Salam-salam kayak Marini tadi karena keluarga.
1: Kan hamuan lah, salam sehat selalu wak. Aula
2: ade pantun kan Mama Rati.
1: Ah.
2: Ingin pucuk mahigay.
1: Cakep.
2: Kayu perempat kebuat titi. Hancur daging tulang bercerai. Belum dapat Mama Rati, belum berhenti.
1: Oh, nak ngincer Mama Rati, Mang Amat. Pendek. Jadi kan kemarin nak ngincer Yuk Marni. Yuk Marni lah nak diincer kayak Bangka Ngin berarti. Oh, lapon Mang Amat, ditunggu wak lagu wak.
2: Oh, ya.
1: Yo lapon.
2: Yo. Kan Irin selamat bertugas.
1: Yo, makasih Mang Amat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih seperti sahabat budaya yang telah bergabung di ngumpul pagi kita sesi kedua ini seperti sahabat budaya. Oh, tadi ade Ayu Marnai. Nah, tunggu lagu Maya. Oh, Maya. Kita angkat penelpon kembali di belakang Amang Amat. Ada siapa di ngumpul pagi ini? Ada. Halo, ngumpul pagi. Selamat pagi.
3: Pagi,
1: lah siang kan. Apa gawe Bang Rido?
3: Di rumah lah, Des.
1: Siapa?
3: Di rumah lah.
1: Di rumah. Apa gawe?
3: Mana kan kamu bang bari ngelak tidur pada aku.
1: Tidur, lah mandi kan?
3: Wah, telap.
1: Lah mandi, oh, lah makan, lah sarapan.
3: Lah mandi, lah makan, lah ngopi.
1: Oh, cuman aja cuaca di Perlang pagi hari ini?
3: Panas.
1: Panas, bedeleu sewo.
3: Bedeleu sewo di Jogja tidak berlalem.
1: Au lah puna. Yo lah Bang Rido, nak lagu apa puna?
3: Lagu apa cerah?
1: Tak Bang Rido lah milih ya.
3: Lagu apa yang keren? Apa? Rajut bergoyang,
1: apa? Rajut bergoyang. Olah ditunggu lagu.
3: Orang melatih ini deh, lima mahal ya.
1: Rajut deh. Yola.
3: Salam.
1: Yo.
3: Salam de. Mama tadi.
1: Oh.
3: Sakit.
1: Oh.
3: Emang ya, no. Yang kadang-kadang salah maksudnya di salam, dia salam di selanjutnya dia nyalah, dia nyalah gini yang penting ngomong ya.
1: Adik katanya kayak semen semuanya lah.
3: Oh katanya mulu ku denger bukan dia nyalah bapetnya mu.
1: Oh kelapun mati ho.
3: Ya dia salah bapet dia anak itu kali ku salahnya dia juga lu nyalah ku apa dia gara yang ngomong ya.
1: Kan.
3: Oh. Eh berarti ya. Hera, Yulia, Mary. Pernah masuk ayau, enak, kayak suka pengayuh. Kumarni, Lu Fitri, Sengkadel, dan Kupung Toyip. Tidak beruat, Mulsumi. Apa-apa, ya. Beragam mas. Buat salam semua baiklah.
1: Aku lah pun semen-semen lah.
3: Ini tidak siap selama lah di doa pakai dosa bangga pintu lagi.
1: Amin.
3: Ren dah siap lah. Homi sebagai pasien
1: lah. Oh, amin.
3: Layan sehat. Penajian anda sehat di doa pakai doa.
1: Amin. Makasih Bang Ridho.
3: Masih banyak arena pulang hati-hati di Leo.
1: Yo, makasih Bang Ridho. Yo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho lah bergabung di Ngopi Pagi kita ya, seperadik sahabat budaya gali-gali ika. Oh, makasih yang lah bergabung tadi ya, Adik Umarni, lagu Maya, kemudian Bang Kangin, lagu Rontok, Rontok, Rontok. Ada. Kemudian Ayah Bujang, lagu Kehilangan. Bang Ahmad, lagu Cak Dudul, loh, dak. Kayak Bang Ridho, tadi lagu Rajut Bergoyang. Oh, jangan kemana-mana, oh, Ika, tunggulah lagu request permintaan Ika, Iren. Hadirkan Iren Puter setelah kabar Bang Abdul kita jam 8 seperti yo. Tapi sebelumnya seperti sahabat budaya Iren lanjut kembali menyampaikan informasi tadi ada kebiasaan pagi agar tetap segar kayak produktif saat bekerja. Jadi ada 4 seperti yo. Yang pertama to mendapatkan paparan cahaya pagi. Nah, mengawali hari dengan mendapatkan paparan cahaya alami dapat membantu mengatur ritme sirkadian yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur kayak bangun seperti yo. Jadi kebiasaan ini dapat dilakukan dengan beraktivitas di luar ruangan pada pagi hari selama beberapa saat sambil tetap memperhatikan kondisi cuaca dan kualitas udara. Kemudian yang kedua, bergerak selama 5 hingga 10 menit. Jadi tidak harus melakukan olahraga berat seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan ringan selama 5 hingga 10 menit bisa menjadi pilihan untuk memulai hari. Nah, aktivitas fisik singkat membantu tubuh kita ini lebih siap bergerak setelah beristirahat semalaman. Kebiasaan ini juga dapat menjadi langkah awal untuk membantu pola hidup aktif di tengah rutinitas pekerjaan yang padat seperti. Yang ketiga, memahami kebutuhan cairan tubuh. Jadi setelah kita bangun tidur, Neo, biasakan minum air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita seperti. Nah, pastikan asupan cairan tetap terjaga sepanjang hari, terutama ketika cuaca panas macam ini seperti. Oh, atau saat melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Jadi kebutuhan cairan setiap orang berbeda, bergantung pada kondisi tubuh, tingkat aktivitas dan lingkungan. Nah, yang terakhir, yang keempat, Spradi, memperhatikan waktu minum kopi. Nah, bagi sebagian orang, kopi menjadi bagian dari rutinitas pagi sebelum begawe. Kandungan kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan untuk sementara waktu, namun waktu konsumsinya perlu Ika perhatikan agar kafein dapat biar tidak mengganggu kualitas tidur kita seperti oh, terutama jika diminum terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena itu sesuaikan konsumsi kopi dengan toleransi tubuh dan hindari mengkonsumsinya pada sore atau malam hari apabila membuat sulit tidur. Nah, tidur cukup tetap menjadi prioritas kita seperti di balik berbagai kebiasaan pagi kita ini. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga energi serta konsentrasi. Jadi rutinitas pagi dapat membantu mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tidur kita seperti. Nah, bagi orang dewasa, durasi tidur yang umumnya direkomendasi adalah sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten dapat menjadi langkah awal untuk menjalani hari kerja dengan lebih teratur. Tidak perlu mengubah seluruh rutinitas sekaligus. Mulailah dari hal kecil seperti minum air putih setelah bangun tidur, kemudian melakukan peregangan ringan kayak menjaga jadwal tidur kita seperti. Jadi kita dengan mempersiapkan yang baik sejak pagi, tubuh dan pikiran diharapkan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia sahabat budaya. informasi di Ngopi Pagi kita Iren hadirkan di yang Iren kutip dari rri.co.id kita Spradi. Jadi kebiasaan pagi agar tetap segar dan produktif saat kita nebegawi Spradi, ada 4 hal tadi lah Iren hadirkan untuk Kak Spradi. Oh, Iren langsung belau kita ke kabar Bang Galbi itu kita jam 8 Spradi. Oh, setelah itu Iren hadirkan lagu request permintaan Ika tadi Spradi. Oh, yang lah Ika request Spradi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung nih?

Selamat pagi Supra Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Supra Dio di Bace Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Pangkal Pinang. Sebanyak 21 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahapan pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif realisasi program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia saat ini tersebut. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Bangka Belitung Yopi Wijaya ngomong, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025. Pada alokasi tahun 2025, Bangka Belitung mendapatkan dua lokasi KNMP, yakni di Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan, ke Desa Sungai Padang, Kabupaten Belitung. Seluruh pengerjaan fisik di dua titik tersebut telah selesai 100% dan siap diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebanyak sebaran 21 lokasi KNMP tahun 2026 meliputi Kota Pangkal Pinang 1 lokasi, yakni Desa Ketapang, Kabupaten Bangka, 3 lokasi, Desa Mapur, Desa Rebu, ke Desa Bintet, Kabupaten Bangka Tengah, 2 lokasi, Desa Kurau, ke Desa Batu Belubang, dan Kabupaten Bangka Barat, 4 lokasi, Desa Teluk Limau, Rambat, Tanjung Niur, ke Semulut. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan, 7 lokasi, Tanjung Sangkar, Desa Tiram, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, Pasir Putih, Serdang, Kekepo. Serta Kabupaten Belitung Timur, 2 lokasi, yaitu Mayang dan Desa Baru, dan Kabupaten Belitung, 2 lokasi, Pulau Seliu, ke Tanjung Binga. Yopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang penuh aktivitas para nelayan. Mulai dari tambat labu atau dermaga pendaratan kapal, cold stronger atau gudang pendingin, pabrik es, hingga gudang penyimpanan. Pembangunan KNP ini terbagi dari dua kategori, yakni kategori sub atau utama yang memiliki cakupan wilayah lebih luas, anggaran lebih besar, ke fasilitas lebih lengkap, serta kategori penyangga yang berfungsi menopang kawasan sub sekitar. Terkait teknis, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek, Yopi menyebut kewenangan sepenuh berada di bawah kendali KKP RI melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara, PPN Sungai Liat, sebagai perwakilan pejabat pembuat komitmen PPK di daerah. Terpisah, anggota DPRD Bangka Belitung, Elvi Diana ngomong, pengawasan KNMP ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Bangka Belitung, melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Supradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelao. Baca ika baca selengkapnya di situs rri.co.id Supradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bo OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu tak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih seperti. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sepradi, Ika nak tahu dah apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas gih makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun gih pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

0: Waalaikumsalam. Woi, Kak Jamo.
1: Apa Bang Jau?
2: Jau kira
0: Bang, kira apa? Lamang kira cuma aku nih maksudnya nyanyi lagi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya, lo ikut kita berincak
0: nyanyi. Iya, itu kakaknya budak bep dia salah gua.

Selamat pagi sebagai sahabat budaya. Kita di program Manca Kita selanjutnya ada Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Iren hadirkan informasi untuk Kak Supradi di Berubat Nes Pradi. Nah, sebagai sahabat budaya, mengenal hipertensi sehingga pentingnya manajemen pola hidup Supradi. Jadi hipertensi ini atau tekanan darah tinggi sering dijuluki sebagai silent killer karena gejala yang sering tidak disadari hingga menimbulkan komplikasi serius kayak seperti stroke, kayak jantung, kayak penyakit jantung Supradi. Nah, ada apoteker Asri Yuniarti W dan apoteker Cindra Ayuning Kirana. Oh, sebagai sahabat budaya menekankan pentingnya deteksi dini dan pengaturan pola makan Supradi. Menurut apoteker Asri, tekanan darah normal pada orang dewasa berada di angka 120 hingga 90 mm Hg Supradi. Oh, jadi jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, fokus. Faktor pemicu utama hipertensi diantara adalah asupan garam yang berlebihan, pola makan tinggi lemak, stres hingga kurang tidur Supradi. Nah, sebenarnya budaya hati-hati menentu ika kurang tidur Supradi. Oh, terlalu gak banyak makan lemak bisa jadi Supradi. Oh, nah gejala hipertensi Supradi. Jadi kedua apoteker tadi sepakat bahwa hipertensi itu bukan sekedar penyakit lansia, melainkan kondisi yang juga bisa menyerang usia produktif akibat faktor genetik kayak gaya hidup Supradi. Masyarakat juga kitanya diminta juga untuk tidak takut memeriksakan diri ke tenaga kesehatan guna mencegah komplikasi yang lebih parah Supradi. Jadi sebagai sahabat budaya, semakin kita sadar akan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat sebagai langkah preventif utama kayak mengendalikan hipertensinya sebelum memicu komplikasi penyakit kronis lainnya Supradi. Sebagai sahabat budaya, memang perlu kita sebagai sahabat budaya untuk melakukan cek kesehatan Supradi supaya kita tahu kayak terhindar dari penyakit-penyakit seperti hipertensi kayak lain sebagai Supradi. Nah, sebagai sahabat budaya di informasi di Berubat kita Iren hadirkan untuk sebagai sahabat budaya kembali Iren hadirkan lagu guys Supradi. Di jam 9 ke jam 10 lah Iren buka telan telepon untuk Ika Supradi yang bergabung di Berubat kita Supradi. Jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Liat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Superadi, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita jam 9 pagi ini Superadi dibaji Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat Superadi. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 384 titik api berhasil ditangani sepanjang Januari hingga akhir September 2026. Dari ratusan titik api tersebut, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 688,7 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman Ngumong, penanganan ratusan titik api tersebut dilakukan selama 9 bulan terakhir. Ia mengatakan, di Ngumong, kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, Satgas mencatat sebanyak 122 titik api dengan luas area terbakar mencapai 241,5 hektar. Menurut Ahmad Suherman, kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup panjang 2026 turut meningkatkan risiko terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dapat dampak kebakaran tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Ahmad berharap hujan yang mulai terjadi sebagian wilayah Kabupaten Bangka Rabu 30 September 2026 dapat membantu menekan kasus karhutla yang masih terjadi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan cuaca hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 nih Superadi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 kelas Superadi. Dan baca ikat baca selengkapnya di rri.co.id Superadi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat, Es.
1: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong ko, Neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampek HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: rokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di berubat. Lanjut kita di sesi kedua ini, Supradi, Iren, ada informasi untuk Ika Supradi dan Iren Adirkano di berubat sesi kedua ini, Supradi. Ya Ika nela tahu lah ke madu. Nah, jadi kita nih mengenal beragam manfaat madu bagi kesehatan tubuh, Supradi. Dikutip dari RRI Dekodari kita, Supradi. Oh, nah jadi madu ini dapat menjadi salah satu pilihan dalam pola makan sehari-hari karena mengandung gulai alami, senyawa bioaktif serta antioksidan yang berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh. Meski demikian, konsumsi bahan pangan ini tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu, seperti itu. Nah, madu ini merupakan cairan manis yang dihasilkan lebah dan tersusun terutama dari air serta karbohidrat berupa fruktosa kayak glukosa. Kandungannya menjadikan salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan tubuh, terutama ketika dikonsumsi oleh kita, Supradi, dalam jumlah yang sesuai. Jadi selain menyediakan energi, madu juga mengandung berbagai senyawa antioksidan termasuk flavonoid kayak polifenol. Komponen tersebut diketahui memiliki aktivitas yang dapat membantu melawan dampak radikal bebas terhadap sel tubuh kita nih. Nah, jadi salah satu pengguna madu yang cukup dikenal di masyarakat tuh untuk membantu meredakan batuk. Jadi konsumsi madu dapat mengurangi frekuensi batuk dan memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Tekstur yang kental dapat membantu memberikan efek menenangkan ketika bagian terasa kering, bagian yang sakit toh tenggorokan kita kering atau mengalami iritasi seperti. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun dari National Library of Medicine, madu memiliki aktivitas antimikroba yang berkaitan dengan tingkat keasaman serta sejumlah senyawa alami yang ada terkandung di dalam madu nih tadi seperti. Oh, ada beberapa komponen bioaktif tengah diteliti karena berpotensi mendukung kesehatan pencernaan, namun bukti ilmiah mengenai madu, mengenai manfaat aneh, masih terus berkembang kayak dapat berbeda bergantung pada jenis madu yang kita gunakan seperti. Jadi madunya dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pemanis dalam makanan maupun minuman. Kendati demikian, kandungan gulai tetap harus kita perhitungkan seperti, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengatur asupan kalori atau memiliki kebutuhan untuk diet seperti, diet tertentu. Nah, jadi bagi individu yang banyak melakukan aktivitas fisik, karbohidrat dalam madu dapat menjadi salah satu sumber tenaga. Pemakaiannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan energi, tingkat kegiatan seperti, serta komposisi makanan secara keseluruhan. Madu ne dapat menggantikan obat maupun memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita seperti, karena tuh mengkonsumsi secara wajar dan memilih produk berkualitas menjadi bagian penting dalam menerapkan pola makan seimbang seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya di berubat kita Iren hadirkan tentang madu seperti, mengenal beragam manfaat madu bagi kesehatan tubuh kita seperti. Kok di berubat kita sesi kedua ini di 08 12 13 14 10 39 yang bergabung, Iren tunggu partisipasi Kak Supradi. Inilah dia yang bergabung, kita angkat dulu penelpon dari siapa di mana nih pagi hari ini di berubat kita nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Drobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mama Rati?
1: Alhamdulillah, masih kuliah Alhamdulillah, baru pulang senam jantung hari ini.
0: Sehat,
1: Alhamdulillah, dapat dokter lagi hari ini.
0: Lah konsumsi madu loh.
1: Tepat, itu setiap hari mama 2 sendok dengan air makanan cukup.
0: Cemane?
1: Sebelum pergi senam.
0: Cemane rasanya lah konsumsi madu atau badan segar berkeringat dek?
1: Bukan kan, karena lagi apa aja ditambah ke senam. Memang banyak manfaat madu itu daripada obat-obatan yang ini nih. Memang madu ini kan dari zaman dulu, zaman nenek-nenek moyang kita tuh kan hanya madu zaman dulu, belum ada obat kimia.
0: Tapi madu tidak bisa mengobati. Madu kan cuman menyehatkan tubuh,
1: mencegah tubuh, tapi kita barengi juga kan dengan kesehatan kita barengi dengan olahraga, bukan hanya mengandalkan madu baik kan.
0: Oh lah, seperti Mama Rati habis senam jantung sehat. Oh, jantung sehat.
1: Pas hari ini ulang tahun KJS kulit ya, 3 Oktober. Jadi kami tahu setiap ada ulang tahun itu ada kegiatan lebih pemeriksaan kesehatan. Memang alhamdulillah dulu udah boleh karena sudah ketujuh ya.
0: Oh, alhamdulillah, oh, cek kesehatan, oh. Perlu toh, perlu gitu.
1: Tapi dibarengi dengan pola makan dan pola tidur sayang ke cintaku.
0: Oh, tapi mama dak de gemuk dak de kurus be stabil lah badannya udah.
1: Alhamdulillah tadi.
0: Mama yang cantik
1: kada. Makan juga kan dikurang-kurangin lah sayang ke cintaku.
0: Alah pun denger lagu apa pun mama di pagi hari ini.
1: Pagi meja kita agak-agak ke Mumere ya.
0: Oh, lagu apa toh?
1: Padola Bali.
0: Apa mah?
1: Tabola Bali, lagi putar dong.
0: Belum, Tabola Bali.
1: Nah, Tabola Bali ya. Alah,
0: ditunggu lagu apa.
1: Salama, buat Julia, buat... Buat ini, Mang Ahmad, dia mulai pantun tadi, ah.
0: Tadinya pantun, Ade, apa yang ngomong Mama Rati, ya pantah, pokok, ah.
1: Jadi, saya juga menunjukkan informasi. Ini kebalik buat Bebe, ya. Biar Bebe, ya.
0: Pantun lah.
1: Ada udang dimakan buaya.
0: Mantep.
1: Terus bikin lilin pakai minyak sawit. Ada bujang yang banyak gaya. Diajak mirip tak punya duit.
0: Asik. Tuhan mama.
1: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli layang-layang.
0: Asik.
1: Bagaimana adik gak mirip? Cinta abang terhalang.
0: Nah, cinta abang terhalang. Ya mama terhalang mama.
1: Bang Ahmad mbak kita semoga sangsal juga Bang Ahmad biar pakai sekal murah biar Bang juga kita menjawab semoga lanik manik pokoknya dan jadi pencarian jadi barokah buat Yuk Mary buat

0: Setiap daerah Isa yang kesempatan, insya Allah, Mama mungkin hari Rebu, insya Allah, OTW ke Seminyak, seminggu di Seminyak.
1: Alapun, Ma, sehat-sehat selalu, Wak.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kasih sayang cintaku atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati yang ada di Pegarawano. Nyagi semangat, sehat. Yang sudah senam jantung sehat. Nya Mang Amat lagi dibalas kayak Mama Rati pantunnya tadi, ah. Alapun sebenarnya sahabat budaya di belakang Mama Rati kembali. Iren angkat penelpon di berubat kita nih, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar Mano nih? Sama nama lupa, Komang Brahim kan? Pak Brahim.
2: Tuluk ngawe.
1: Ah, kan menyala abangku. Lah lama Iren ada dengar suara, entah kemana. Nah.
2: Mahiran, apa kabar Mahiran?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Brahim, cemana kabar? Sehatkan?
2: Tetap menyala abang, pulang Mahiran.
1: Nggak menyala abang pagi-pagi, dah semangat kok.
2: Semangat nih, tengah di Pondok 2 nih Mahiran.
1: Oh, Pondok 2?
2: Kita posisinya Pondok 2 Nurul Fala nih, tahap pembangunan nih.
1: Oh, di mana itu? Sampai dekat kok?
2: Tidak sangat begitu jauh lah dari Pondok 1, sekitar berarti ya. 500 meter ya, lebih lah, kurang lebih lah.
1: Oh, jadilah pindah ke situ, Wak?
2: Enggak, ini tahap pembangunan. Yang santriwan-santriwati jadi tetap di Pondok 1 nih, Mbak Iren.
1: Oh, lapun yang penting sehat, oh, Pak Brahim. Malam, Mbak Iren dan dengar suara.
2: Di Pondok 2 ini kan ada peternakan sapi juga. Peternakan ayam. Jadi, alhamdulillah lah, Nurupala kita mudah-mudahan maju terus ke depannya.
1: Amin, semangat lah, oh, Pak Brahim.
2: Tetap nyala abangku lah, oh.
1: Oh lah, semangat lah, pokok semangat 45, oh.
2: Tetap semangat, tulok, lemah marapi, lemahin bantuan-bantuan, oh. Ancok, lawainnya tulok.
1: Yalah, Bon, dengar lagu apa, Bon, pagi hari ini? Pagi hari ini, Mang Brahim, dengar lagu apa, Pak Brahim, nih?
2: Lalami dah dengar nang cinta dari seberang lah, Mbak Irena.
1: Au lah pun, ditunggu lah gua.
2: Kirim salam lu, Mbak Irena.
1: Au.
2: Terutama buat mengamat kita ya. Kayak Mama Rati lah, bantuan-bantuan orang
1: gua. Lah, dari tadi ya lah ketinggal, Pak Brahim.
2: Tolong lah, Mbak Irena. Oh, panas-panas menyala abang.
1: Oh, Pak Brahim, mungkin Yuk Marni menolak Mang Amat, jadi Mang Amat lari ya ke Mama Rati. Ado, Mang Yan tak berhasil jodoh ke Yuk Marni mari.
2: Buat Mang Yan kita ya. Buat ayah bujang kita gitu, pinang sebatang nih, kasih kamura kita. Buat Ridho Roma ke Ibu Seriato no. Buat Yurida kita ya. Ya, buat gale-gale ya lah Mak Irena. Yang penting tetap semangat walaupun antri kita dengan mie air nih Mbak Iren.
1: Oh, susah kok di sana.
2: Weh, tolong lagi ke Gisaro nih.
1: Oh,
2: ada hujan hari Rabu tapi yang hilang debu baik Mbak Iren.
1: Oh, nyem ya.
2: Oh, sore-sore antri pagi antri ngantri minyak tolong ngegawe nih.
1: Oh, minyak BBM bukan minyak ano.
2: Bukan antri maksud ada tolong lah Mbak Iren nih.
1: Oh, tapi maksud nih. Tapi air di sana cemane?
2: Kalau di Nurupala kita, ada sumur bor kita, tapi kita ngambil lah air untuk mantu-mantu nih, Mbak Iren.
1: Oh, dek kering kan? Kering, dek?
2: Kering tulung, lah gawe, nih.
1: Oh, lapun telak.
2: Jadi, kita nih mantu ambil air kulung nih, Mbak Iren.
1: Oh, lah berdoa hujan, Mbak Yo? Atau
2: mudah-mudahan kelak wiro santriwan santriwati kita berdoa minta hujan ya. Mudah-mudahan dikabul dalam minggu-minggu ni bulan-bulan ni ya.
1: Yang
2: tengah di kebun, di pasar, di warung, di jalan ya. Terutama buat orang tua santriwan santriwati kita ya. Semoga sehat gale-gale lah. Dan juga buat Ustaz Soekarno kita dan pimpinan pondok pesantren Nurupala kita ya. Mudah-mudahan peternakan ayam kita ini maju terus nih Mbak Irena.
1: Amin.
2: Banyak telur tiap hari 200 alhamdulillah 5000 Mbak Irena.
1: Alhamdulillah.
2: Tak payang piking kong jangan tam telur gawe nih.
1: Au.
2: Telur lagi gawe nih menyala abangku. Mbak Irena tugas ah.
1: Yo.
2: Yo Mbak Irena tetap menyala abangku Mbak Irena.
1: Yo menyala Pak Brahim ya gati-gati nelpon mana lah di diagi orang bertanya gali.
2: Nelpon terus deh sore-sore tapi banyak lagu-lagu tapi jangan nelpon
1: lah. Tahu lah pun Yo, makasih Pak Brahim. Yo, semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Brahim, oh Pak Brahim yang ada di Air Me ya, Saudara. Semangat, oh menyala bangku. Sukses selalu untuk pesantren, oh. Seperti sahabat budaya di belakang Pak Brahim, kita angkat telepon kembali dari siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berobat dokter yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa di mana nih?
3: Ini apa namanya, pendatang baru, pendengar lama. Mungkin Mang Brahim kayak nyai, kayak Mama Ratih lah kenal kayak suara.
1: Oh, tapi Iren tahu dah, oh?
3: Belum,
1: Iren. Ayah, belum. Salam kenal pun dengan siapa nih?
3: Dengan Nyai Jamila di Pangkal Pinang Girimaya.
1: Oh, dengan Nyai Jamila.
3: Oh.
1: Nyai Jamila, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar.
1: Sehat toh pagi hari ini, semoga sehat selalu, oh.
3: Amin. Doanya pernah sama buat Iren juga, keluarga sehat selalu, oh.
1: Amin. Oh, pernah konsumsi madu dah?
3: Sering.
1: Cemana dirasakan setelah minum madu?
3: Oh, alhamdulillah segar, sehat, berkeringat.
1: Segar, oh. Apalagi dibawa, apalagi dibawa olahraga, udah.
3: Oh, men olahraga, Nyai itu udah tahu Mbak Irena. Nyai itu cerita dikit ya Mbak Iren. Masalahnya ini kenal kayak Julia kan?
1: Tahu kayak Julia. Bunga Dahlia Irwa ya.
3: Itu kawan-kawan Nyai. Jadi Nyai itu senasib kayak Julia tuh. Sama.
1: Walaupun sehat yang penting.
3: Kawan pengajian kami.
1: Yang penting sehat selalu, oh.
3: Amin. Ya Allah, mudah-mudahan.
1: Nah, dengar lagu apa Nyai pagi hari nih?
3: Lagu daerah, oh.
1: Boleh lagu daerah, boleh. Lagu dangdut pun boleh.
3: Oh, dangdut boleh. Oh, Nyai nak anu pun nak dangdut pun pagi-pagi dia.
1: Apapun lagu.
3: Apa Nyai nak dengar lagu dari siapa, oh? Dari ini, dari Wawa Marisa, oh.
1: Apa?
3: Wawa Marisa.
1: Wawa Marisa.
3: Oh.
1: Apa judulnya?
3: Maha Cinta.
1: Maha Cinta. Ditunggu pun lagu, oh. Iren cari, oh, untuk Nyai. Oh,
3: adik deh.
1: Ade, ditunggu lagu ya, kelak Iren hadirkan, oh. Nah, salam ke siapa nih, Iren. Mama Nyai?
3: Salam-salam ke Mang Brahim tadi, semata minta tolongnya tuan, oh. Iren, oh.
1: Apa?
3: Mang Brahim, semata minta tolong, tak minta tolong apa?
1: Nyadek heran, nyagalak kecemia lah, mendak sikit menyala bangku, tolong lah nyagalak mencemiayan.
3: Nyak semata minta tolong.
1: Tahu kan kek Mang Brahim ke Nyai? Lah tahu kan kayak Mang Brahim.
3: Lah, tahu kan.
1: Oh, nya mencemiai Mang Dek, heran Dek.
3: Di nyaya lah dia sih Mang Cemya. Segar tapi kayaknya baiknya orang ah.
1: Nyapa Dek ya.
3: Lagi. Ke anu, kita pakai Mama Ratih tadi, semoga sehat selalu Nyai lah, kangen kayak suara Mama Ratih ya.
1: Men Mama Ratih ya selalu di hati perempatnya setiap harinya nelpon. Ngupi pagi berubat bedincak bedanya aktifnya nelpon terus pokok di perempat.
3: Nyai selalu dengernya, anu, Mbak Iren, denger terusnya Mbak Iren.
1: Apa dek gabung, macam cuma denger bayi, gabunglah si Nek.
3: Nek gabung ya, macam ni Nyai agak takut-takut kelak, karena kondisinya macam ni kelak orang enggak berkawan kek Nyai.
1: Dak be, tanya ke Yuk Julia toh, ha, cuma tanya dek, hal dek gabung lah Nyai, dek apa-apa dek.
3: Aw,

0: buah ke emak. Terus buat Bunda Mary yo. Bunda Mary, Bunda Rindu, sehat selalu lah pokok Bunda Rindu diampuni ya. Ke Mang Yan lo di Sungai Liat kan Mang Yan lo.
1: Tak sering
0: anu makan otak-otak Mang Yan enak mantep.
1: Oh, Imang Iren Gilade nyumbe ya.
0: Oh, mantap, oh.
1: Oh, mantap.
0: Sering kami Julia sering anu melihat kami pengajian Julia tuh Amelia.
1: Oh, pokok semoga laris manis lah Mang Yano. Laris manis Tanjung Kimpur.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Keluarga sehat. Pokok doa yang terbaik lah untuk apa namanya fan-fan perempat kita Leo.
1: Oh, lapor.
0: Sehat selalu lah pokok yang nyai belum kenal lah. Tan kenal bayilah pokok jangan lupa single-single nyai mana yang senang single mana yang dek senang itu aja enggak
1: au lah pun nyai
0: Mas Irena sehat selalu cantik selalu
1: yo doa yang sama nyai yo sehat-sehat nyai
0: sehat-sehat lah oh nyai anu spesial salam spesial buat anak cucu nyai semoga anak cucu nyai jadi anak yang soleh dan soleha selalu
1: amin
0: buat anu Irena amat siap-siap bayi, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Nyai Jamila yang ada di Girimaya Pangkal Pinang. Oh, seperti sahabat budaya, kita lah dapat penelpon yang baru. Gak sering-sering lah Nyai nelpon kesini, dah hal dah Nyai, ya udah. Untuk yang lah bergabung tadi, oh ada salam dari Nyai Jamila. Udah, salam kenal selalu ada Nyai Jamila. Kita angkat di belakangnya Nyai Jamila nih ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Umarni lagi kan?
2: Tahu lah.
1: Apa yuk Umarni? Kisah nih, sehat tapi yo.
2: Alhamdulillah.
1: Yuk Umarni gak tidak minum madu?
2: Wah, mana yuk ke madu deh. Telok ke jamu nak tiap hari.
1: Tiap hari hati-hati ke telok kuning gak? Telok kuning kolesterolnya.
2: Telok kuning jamu. Ular pemakan ayuk mana? Ayuk mah cemana ndak garang.
1: Cemana yang operasi telah sehat kan?
2: Sehat.
1: Mas sembuh ah.
2: Kita lesu bersemangat terus.
1: Aw lapun. Yo nak dengar lagu apa pun di berubat nih.
2: Sama nyanyi anu Jamila tadi ya.
1: Au, tahu kenal.
2: Anu mundur, maju terus, bersemangat.
1: Semangat, salam kenal kata.
2: Salam Marni kenal. Anu nyanyi Jamila, bersemangat. Jangan mundur.
1: Au lah, semangat, udah.
2: Bersemangat, hidup jangan dibawa mundur, maju terus.
1: Tuh semangat Nyai Jamila kata Yumarni ini ada. Yo, udah denger lagu apa pun Yumarni? Langsung
2: lagu
1: deh.
2: Lagu apa? Nyanyi untuk Nyai Jamila tadi au.
1: Apa?
2: Terus au. Anu lah, senang-senang sedikit apa ya lagu apa ya?
1: Ikut Nyai Jamila tadi lah pun lagu sama cinta pun nak.
2: Ya, oh, lagu apa ya? Yang bersemangat tau.
1: Ya, paman, nah Iren hadirkan lagu Ika nih kalau jam 10 Iren
2: anak. Oma.
1: Siapa nyanyi ya? Oma?
2: Tau.
1: Oma?
2: Bersemila.
1: Oh, nyanyi, macam ni nyanyi yuk. Bersemila. Bersemila di hatiku. Oh.
2: Salam khusus untuk Bu Jamila tadi ya.
1: Yo.
2: Salam kenal, bersemangat Bu, jangan mundur Bu ya. Jangan rendah diri. Harus maju. Hidup tak boleh kita nyerah. Harus maju.
1: Allah, latu bayi, ditunggu lagu apa nak? Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ika semuanya seperti sahabat budaya di berubat kita sesi kedua ini seperti oh Adi Mama Rati ditunggu lagu Tabola Bale. Kemudian Pak Ibrahim lagu Cinta dari Seberang kayak Adi Nyai Jamila tadi oh dari Girimala. Salam kenal untuk Ika semuanya seperti sahabat budaya oh dari Nyai Jamila nih oh ditunggu lagu dari Maha Cinta. Udah kemudian Imarni lagu Bersemila oh. Nah seperti sahabat budaya Iren langsung bayi hadirkan lagu request permintaan Ika seperti oh karena waktu udah lama ya gila kayak jam 10 seperti kita gak pacak lame-lame. Kelak kita lanjut lagi oh di sesi berikut ketemu Iren lagi oh, tetap lagi Kak di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Iren hadirkan lagu request permintaan Kak. Jangan kemana-mana yuk oh.

0: Seperti sahabat budaya, hingga di sini Iren nganti Kak Sapradi. Oh, apabila Iren ada salah kata, Ika tolong maafkan Sapradi. Akhir kata, Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika diganti ke kawan kami yang lain, Adi Wega nganti Kak Sapradi dari jam 10 nih hingga jam 3 sore kelas, Sapradi. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz perempat RS Sungai Liat, Sapradi. Oh. Yang dulu
1: mati memeluk 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
7: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
8: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh. Dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
9: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak-sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku
8: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
9: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
8: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
9: nyaman kama yo.
8: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
9: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
8: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
9: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
8: sakitnya tuh di gimana rom
9: di hati ku nih mai
8: ya bilang baiklah di dompet po ya sakit duit lagi
9: menia po dek usaha no mai
8: po ne rom along kita gimayan malam nayo rom ah
9: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
8: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
9: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
8: Nih lah, ku ingin kek pok nerom. Wow, cikar pok nerom.
9: Apa ke mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
8: Sekate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
9: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayo.
8: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
9: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
8: Menek, kafe nama rom.
9: Ape? Tape?
8: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
9: Gendeng lah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
8: Biseng, Girom. Malu punya kedenger orang.
9: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tengong ke, Mai.
8: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan ya, toh.
9: Mane, mangpang rungang, Mai.
8: Tengok rambut keriting gak, Rom?
9: Dek kawah kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando ya, Mai.
8: Nok basing pok lah, Rom.
9: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
8: Yalah, kita duduk di sini, deng lah, Rom.
9: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih, ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
8: Lah, matet lah, Rom. Chicken gak boleh tahu, Rom. Ayam nyarti, Rom.
9: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ini arti ya, kalau aku ngendengar. Ciken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Tau dah, Mai? Jadi ketiak ayam, Mayo.
8: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
9: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanin tuh, Mai.
8: Malu, kudeng.
9: Ku masan sampe kek pok bela, ho.
8: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
9: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
8: La ilah illallah, pegawai
9: matikan nih,
8: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
9: oh,
8: ku ada penasaran.
9: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
8: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
9: Nyaman dak, Mayo?
8: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
9: Nyaman, awak mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
8: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
9: Oh, dek, Aldi kena minum, Mai.
8: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
9: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
8: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
9: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai. Lah matat lah Mai ya.
8: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kani Rom.
9: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang lah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
8: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
9: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
8: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
9: Yo, Patman, jangan kek lama iga.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat siang Supradi Supeno, ya, bersama Ega kembali hadir nganti Supradi untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara saat ini. Tentunya untuk hari Sabtu nih Ega hadir sampai kelar di jam 3 sore dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami siapkan ya untuk Supradi Supeno. Setelah Pemakan Nusantara kelar, kita akan hadirkan juga untuk UMKM kita ya, sampai juga kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar. Lanjut tuh kelah apredi kita akan hadirkan juga sekaput dirangkaikan dengan suara budaya belajar Sumba ya sampai jam 2.

Oke, dan kali ini kita punya informasi nih seputar rujak. Freddy, ada kalau ngomongin rujak cuaca panas semacam ini ya, mantap emang kita menikmati ya Freddy ya. Dan Aceh memang terkenal kayak kuliner rempah yang kaya rasa, dek hanya kupi, mie ke si kameng ya. Nah, daerah ini juga punya kudapan seger yang dek kalah menarik, yaitu rujak Aceh. Rujak Aceh ini sebenarnya mencerminkan kekayaan budaya kuliner Aceh dalam satu suapan. Hidangannya juga merupakan hasil adaptasi dari berbagai sajian tradisional, menghadirkan perpaduan rasa manis, asam, pedas, kayak gurih yang seimbang. Dan untuk penggunaan rempah yang khas itu mencerminkan kebiasaan masyarakat Aceh yang gemar menghadirkan cita rasa kuat dalam setiap masakan. Ya, dan yang bikin rujak ini semakin istimewa adalah tambahan buah rumbia dan buah kawista di dalam bumbu. Ya, perpaduan rasa unik dari kedua bahannya pun memberikan sentuhan segar dan khas yang saroh lah pokok kita temukan pada rujak dari daerah lain. Jadi buah rumbia pun dikenal sebagai salah satu hutan salak hutan Aceh yang berasal dari pohon sagu dengan kulit hijau bersisik dan daging buah putih keruh. Nah, di Aceh ini Predi, rumbia itu sering diolah menjadi bumbu rujak untuk memberikan rasa khas dan tekstur yang renyah. Sementara itu buah kawista ataupun buah batok punya karakter yang berbeda. Daging buahnya berwarna krem dan dengan biji-biji kecit yang menghasilkan aroma wangi dan rasa sedikit asam. Kombinasi inilah yang memberikan lapisan keunikan tersendiri pada rujak Aceh. Ya, selain rumbia dan kawista, kudapan ini juga menggunakan rempah-rempah khas macam cabai merah, terasi, gulai aren dalam takaran yang cukup berani juga. Perpaduan rasa pedas, gurih, kayak manis ini menciptakan sensasi yang lebih kaya dan intens dibandingkan rujak dari daerah lain. Ya, kalau rujak di Pulau Jawa itu biasanya punya bumbu yang lebih cair ya. Nah, rujak Aceh justru pakai bumbu kacang yang lebih kental dan juga pekat. Teksturnya lah yang bikin bumbu lebih mudah meresap ke dalam potongan buah, memberikan cita rasa yang lebih dalam di setiap suapan.

103,9 perempuan sungai cara budaya Bangka Belitung sepredi ya. Untuk selanjutnya masih seputar rujak Aceh. Ya, rujak khas Rambi Mekah ini pun bukan cuma sekedar cemilan sepredi, tapi juga bagian dari tradisi. Sajian ini kerap hadir dalam acara keluarga, kemudian perayaan, dan momen spesial lainnya sebagai simbol kebersamaan. Ya, sensasi segar, kayak perpaduan rasa yang berimbang, menjadi kana favorit di setiap musim buah. Menarik kan ya sepredi, untuk proses pembuatan rujak ini juga diwariskan secara turun-temurun. Setiap keluarga biasanya punya resep khas dengan takaran bumbu yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Inilah yang bikin setiap sajian rujak Aceh punya karakter unik ya, baik di rumah maupun di warung-warung tradisional. Ulasan mie Aceh dan kuliner Aceh lainnya juga paca disaksikan ya di video-video di yang berseliweran di media sosial gitu, Sepradi. Cari tahu lagi ada. Nah, itu dia untuk informasi ini seputar rujak Aceh. Untuk Sepradi mungkin lah ada yang pernah mencoba Sepradi. Ini enak banget ini. Yang spesial tadi adalah rembia ya, dan juga apa kawista ya, buah kawista yang menjadi primadona juga ataupun menjadi ciri khas, apalagi dengan ditambahkan untuk bumbu yang kental gitu, bumbu rujak pakai kacang Predi. Apa tidak ngelileh ayo Oke, itu dia untuk informasi Geden. Kelak juga Predi di jam 11 ya, kembali kabar Bangka Belitung kami hadirkan, dilanjutkan dengan UMKM GT.

0: Kabar bang kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat siang, Sopredi, sahabat budaya. Sebanyak 21 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tapuan KNMP yang tersebar di seluruh Kabupaten Tapuan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahapan pembangunan Tapuan on Progress. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif realisasi program Astacita Pemerintah Republik Indonesia saat ini tersebut, dan pembangunan infrastruktur pesisirnya dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung Yopi Wijaya mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025. Pada lokasi tahun 2025, Bangka Belitung mendapatkan dua lokasi KNMP, yakni di Desa Tuka ataupun di Kabupaten Bangka Selatan, ke Desa Sungai Padang yaitu di Kabupaten Belitung. Seluruh pengerjaan fisik di dua titik ini telah selesai 100% dan siap diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebaran 21 lokasi KNMP tahun 2026 meliputi Kota Pangkal Pinang. Satu lokasi yaitu Desa Ketapang, Kabupaten Bangka di Desa Mapur, Desa Rebo dan Desa Bintet, Kabupaten Bangka Tengah di Desa Kurau dan Desa Batu Berkubang, dan Kabupaten Bangka Barat yaitu di Desa Teluk Limau, kemudian Rambat, Tanjung Nior dan Semulut. Kemudian di Kabupaten Bangka Selatan yaitu di Tanjung Sangkar, Desa Tiram, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, Pasir Putih, Serdang dan Kepo, serta Kabupaten Belitung Timur, Mayang dan Desa Baru dan Kabupaten Belitung yaitu Pulau Seliuh dan Tanjung Binga. Yopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang penuh aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labu ataupun dermaga pendaratan kapal, cold storage, pabrik es hingga gudang penyimpanan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

RRI Perempuan Sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat siang Seprade ya. Masih bersama dengan menemani kebersamaan siang hari ini yang cukup panas untuk wilayah Kota Sengkelet kayak sekitar. Dan kali ini kami hadir untuk UMKM kita ya, menghadirkan informasi seputar cuan ya, sesuatu yang menghasilkan cuan ataupun duit gitu Seprade. Kali ini kita bakal bahas seputar jengkol. Oh, jengkol. Jengkol ini Prade, banyak peminat. Direndang, disemur, dikeripik, gelaku, dilalap, dibalado ya, banyak macam ah. Dan itu pun sekilas tuh pun bisa jadi cuan gitu ya, untuk dijual dalam bentuk sayur masak ya, keripik juga. Nah, kalau kita memang bicara soal jengkol, mungkin yang terlintas di benak kita adalah makanan yang berkulit gelap dengan aroma yang alhamdulillah bau ah. Ya, beberapa orang bahkan sering menganggap kehadiran jengkol ataupun biasa disebut dengan jering, ini jengki gitu ya, jering jengki itu cukup mengganggu. Tapi tahu enggak Prade, kalau jengkol itu justru punya peluang ekspor yang cukup menjanjikan. Ya, walaupun dikenal luas oleh masyarakat Sumatera dan juga Jawa, pada dasarnya jengkol adalah tanaman asli Asia Tenggara, sehingga jengkol juga tumbuh subur di Malaysia, di Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, sampai Nepal. Tapi untuk jengkol asal Indonesia, ternyata cukup diminati oleh pasar global dan berpeluang jadi komoditas ekspor menguntungkan. Macam apa kira-kira nih Seprade ya? Jadi, sering juga dianggap sebagai petai Jawa. Jengkol itu ternyata merupakan sumber protein nabati yang kaya akan kandungan asam amino esensial. Seperti yang kita ketahui Pradio, kalau protein itu sangatlah dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pembentukan otot, kemudian juga untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, sehingga mengkonsumsi jengkol akan membantu asupan kebutuhan protein harian. Dan berdasarkan data Departemen Perdagangan ya, nilai ekspor jengkol itu menyentuh 4,7 juta US dollar ya, ataupun sekitar 73,5 miliar rupiah di tahun 2020 lalu. Dan tentu dibandingkan dengan produk sayur-sayuran lainnya, termasuk sayuran beku dari kelompok potong-potongan, perdagangan jengkol di tingkat global masihlah tergolong kecil gitu ya, masih kecil Seprade. Ya, walaupun macam itu peluang ekspor jengkol ini pacak dianggap remeh, APG mendukung program PN ya, ataupun pemulihan ekonomi nasional setelah hantaman pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global. Ada banyak komoditas baru yang didorong oleh bea cukai Seprade. Sejumlah ekspor perdana yang terjadi melibatkan permen jahe organik, kemudian pupuk Korea, sampai petai and jengkol Seprade Duiko tua. Ya, jengkol sendiri untuk perdagangan internasional memang ditawarkan dalam bentuk beku, sehingga besar kemungkinan masuk dalam komoditas ekspor kode 071080, yaitu vegetables, nice, frozen, sesuai dengan data ekspor potential map. Dan ada sejumlah negara yang berpotensi juga menjadi tujuan sayuran segar dan beku Indonesia, termasuk jengkol. Apa bayi ataupun di mana bayi? Nah, ternyata Jepang termasuk Seprade. Ya, di mana nilai ekspor potensial Indonesia ke Jepang itu sekitar 6,7 juta dolar gitu ya. Kemudian juga nilai ekspor aktual Indonesia ke Jepang 12 juta dolar ya. Total nilai impor pasukan sayuran beku Jepang secara global 531 juta dolar ya, bukan rupiah Seprade. Nah, kemudian di Amerika Serikat juga, di Korea Selatan, di Australia, di Belgia juga Seprade, Kanada dan juga Jerman.

Baik, sampai masih di 103,9 langsung lihat Sarang Budaya Bangka Belitung ya. Dari data-data yang disebutin tadi, Pradi, terungkap ada dua negara tujuan ekspor sayuran beku yang agak berpotensi tetap tapi tidak digarap gitu secara maksimal oleh Indonesia, itu di Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan untuk itulah perlu keterlibatan banyak pihak, biak jengkol-jengkol yang dipanen oleh petani lokal ini mampu memenuhi standar ekspor. Nah, hal ini juga pada akhirnya bikin pasar ekspor jengkol belum maksimal. Dan berdasarkan data Polza juga, setidaknya hanya ada 8 eksportir jengkol asal Indonesia yang melayani perdagangan dengan 14 perusahaan importir di seluruh dunia. Ya, dari jumlah eksportir tadi, PT Sungon Indojaya lah yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang ada di posisi teratas dengan 39 pengiriman gitu, seperhade. Nah, dengan peluang ekspor jengkol yang agak terbuka lebar, keterlibatan seluruh pihak untuk memaksimalkan si sayuran berbau ini pun diperlukan ya. Peggy, sebagai komoditas ekspor, ada dua tantangan utama dari jengkol. Yang pertama, diperlukan peningkatan kualitas produksi supaya bau jengkol tidak terlalu menyengat. Kedua adalah masa simpan jengkol yang terbatas dan mudah rusak. Ya, jadi mengingat komoditas pertanian Indonesia semakin diminati publik global ya, seperti peta dan jengkol, pembenahan dari hulu ke hilir jelas jadi solusi ya. Ya, Kementan disebutkan juga terus memaksimalkan produksi jengkol seperti mengembangkan sayuran gepeng di Desa Cimanyangrai ya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Sesuai dengan usulan Gubernur Banten ya, seperti dilansir dari tabloid Sinar Tani, ada lahan seluas 1010 hektar yang akan ditanami jengkol. Secara bertahap dikembangkan 400 hektar terlebih dulu dengan seluruh 1000 benih dibelanjakan APBD Banten, dan di Banten sendiri kebutuhan jengkol mencapai 1 ton setiap bulan, walaupun kelak juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan ekspor gitu, seperade. Luar biasa ya. Dan itu dia ya, untuk informasi lebih lanjutnya mungkin seperti bisa searching-searching juga untuk informasi ini, siapa tahu berminat gitu kan ya, untuk menghasilkan cuan dari harumnya jengkol ini, seperti siapa tahu di sini rezeki ya. Oke, semoga bermanfaat untuk informasi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Sungai Lat sekitar, yang juga akan dirangkaikan dengan sajian musim seramantali ya, hingga nanti kita akan bergabung

0: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Baik, seperti untuk kesempatan saat ini ya, menjelang jam 1 siang saat kita untuk bergabung ke RRI Pro 4 Jambi ya, untuk kita ikuti siaran budaya Balaja Sumba. Menemani kebersamaan kita di siang hari ini hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan pastikan terus bersama kami di RRI Pro 4 Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Bangka Belitung.

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: Dua FM, perempat suara budaya Nusantara.
3: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman perompak sebelajar Sumba. Dan juga tentu kita kembali dalam siaran budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga selamat mendengarkan untuk teman-teman perompak. Ada perompak Bengkulu 91,7 MHz. Ada dari perompak Bandar Lampung 88,5 MHz, ada perompak RRI Jambi 99,2 MHz, dan juga perompak Palembang 88,4 MHz, dan juga perompak Sungai Liat ada 103,9 MHz. Di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan juga sahabat budaya tentunya di kebersamaan di siang hari Iko belajar Sumba, dan juga pada siang hari Iko kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir ya di studio Perompat RRI Jambi pastinya. Dan juga di belajar Sumba kita dengan tema yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Ya, ada siapa sih di Perompat RRI Jambi ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama bersama dengan guru pendampingnya dulu ya, ada Bang Denny Saputra nih. Halo Bang Denny.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siang menjelang sore kanti-kanti.
0: Iya, iya, kita sebutnya kanti-kanti lah. Jambi,
1: orang Jambi,
0: orang Jambi, orang Jambi. Ya, bersama dengan Bang Denny Saputra, dan juga di sebelah Bang Denny ada siapa ini ya? Ya, dari Belkis Adelia Kanza. Ya, betul ya namanya ya. Iya, dengan adik Belkis, panggilnya adik Belkis.
2: Belkis.
0: Oke, dan juga di samping adik Balkis ini ada Bang M. Abrisam Rekalif. Panggilannya apa nih Bang?
3: Rey.
0: Bang Rey panggilannya, ya. Oke. Dan juga kanti-kanti, dimanapun kanti-kanti berada, Bang Rey dan juga Kak Balkis ini, untuk Bang Rey itu juara kompangan ya, juara kompangan tingkat 1 kecamatan Korwil, dan juga juara harapan tingkat kota. Dan juga untuk Kak Belkis, itu juara 1 tingkat kecamatan Korwil dan juara 1 tingkat kota. Bersama dengan guru pendampingnya juga ini yang sudah hadir ya.
1: Menemani.
0: Iya, menemani adik-adik kita ini. Ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bang Rey dulu, boleh kenalan dulu kita sama siapa, sama ada pendengar kita nyebutnya kanti-kanti yo,
1: Bang ya. Kanti-kanti. Orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi. Oke, boleh nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Abrisham Rehalif.
0: Untuk lombanya lomba apa ini?
3: Lomba kompangan.
0: Lomba kompangan. Oke, ada siapa sebelahnya?
4: Balkis Adelia
0: Kansa. Balkis. Ya, oke. Ya. Untuk lombanya lomba apa ini?
4: Lomba adalah 3N pantun, cipta pantun.
1: Gadis pantun ini, Bang.
0: Oh, gadis pantun.
1: Iya. Yang sebelah itu bujang kompangan.
0: Wih. Gadis pantun sama bujang kompangan nih udah hadir sih.
1: Iya.
0: Oke. Kalau guru pendampingnya siapa nih?
1: Guru pendampingnya nih udah bosan mungkin orang RRI melihatnya. Tiap bulan makin siaran.
0: Tiap bulan ya.
1: Alhamdulillah tetap silaturahmi dengan RRI. Terima kasih RRI sudah berikan kesempatan wadah untuk anak-anak kami untuk terus back explore ya, berprestasi terutama di bidang kesenian daerah.
0: Iya, betul nian. Pas pula tema kita nih kompang dan pantun sebagai daya tarik budaya daerah.
1: Betul nian.
0: Apalagi kan kompang sama pantun nih, apalagi Jambi ya udah kental nian, identik nian. Kompang sama pantun nih. Oke, mungkin sama Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey ini memang suka ini nian, suka kompangannya. Apa hobi?
1: Hobi dak?
3: Hobi.
0: Hobi ya. Hobi. Nah, memang dari dulu suka kompangan berarti.
3: Dari dulu emang suka kompangan.
0: Kenapa suka kompangan?
3: Kalau mainnya itu energi itu bikin semangat dan bergerup.
0: Oh, oke. Bikin apa energi, apalagi mukul itu dak?
3: Ya.
0: Tang ya. Da. Abang juga dulu mantan kompangan dulu.
1: Dulu. Bisa kolaborasi.
0: Oh iya, cuma enggak ada pula kompangannya sini. Oke. Okay, tapi sudah berapa lama kalau Ri di Kompangan?
3: Waktu bergabung itu kelas 3 mungkin sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Kelas sekarang kelas berapa?
3: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Ya. Oke, okay,
1: dulu masih kecil.
0: Iya, masih cili-cili. Sekarang ntar lagi mau
1: kelas 6. Iya. Mau remaja lagi.
0: Iya.
1: Tapi dia hebat bisa mukul Kompangan.
0: Betul sekali. Kalau dari Kak Balkis memang suka pantun ya?
4: Awalnya dulu itu diajak sama guru saya, Ustaz Dewi itu ikut lomba pantun. Awalnya saya kayak, aduh gimana nih, belum bisa pantun, gak bisa pantun, tapi coba dulu deh. Kok lama-lama makin seru, suka gitu, unik aja, suka saya.
0: Suka ya.
4: Mendengar kata-kata yang pas gitu.
0: Apalagi pantun ini kan ada macam-macam pantun ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Bang, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ya, masih bersama ketika nanti Pro 4 sebelajar Sumba dan juga di kebersamaan kita pada siang hari Iko. Dan bersama masih sama Bang, siapa tadi? Bang Denny ya? Bang Denny ada Bang
1: Ray
0: dan juga Kak Belkis ya pada siang hari ini. Nah, kita ke Bang Dani ya sebagai guru pendamping ya. Okay, kalau dari Bang Dani sendiri waktu awal mengajarkan anak-anak ini apalagi kompang dan pantun ini itu bagaimana awalnya nih?
2: Gini sedikit cerita ya mengenai ceritanya lamo kayak singkat ya dak singkat.
0: Lamunya
2: jadi jadi seru untuk anak berdua ini sangat seru ceritanya. Jadi gini ke pantun dulu lah ke pantun dulu. Memang kita kan setiap pantun ada lomba. Ada lomba pantun baik tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Nah, kita itu kemarin ketika si Balkis masih kelas 4 itu emang saya yang melatih pantun. Cuma saya masih kebingungan mencari peserta pantun ini Bang yo. Saya pujuk si anak ini gak mau, emang gak mau banget.
0: Awalnya gitu
2: ya. Mau banget itu anak si anak gak mau. Menolak, gak bisa, kami gak bisa pantun bukan. Tapi maka kenapa saya ambil karena dia punya public speaking yang lancar.
0: Oke,
2: ya. Cakapnya lancar gitu kan. Saya ambil lah, kita coba. Kita harus coba. Itu saya bilang kan. Menang depan itu kaget. Kita coba dulu, latihan dulu, alhamdulillah juara di kecamatan. Terim lagi tingkat kota kan?
0: Iya.
2: Hah, semakin semangat dia.
0: Iya.
2: Pokoknya latihan terus gas terus. Coba. Ya udah tingkat kota tahulah kan persaingan tambah banyak kan. Ada yang lawan orang yang Jambi benar-benar Jambi dari Jambi seberang dari mana gitu kan. Coba lagi. Akhirnya juara lagi. Alhamdulillah. Ya. Memang usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Nah, itu emang awalnya emang tidak bakat sama sekali. Tapi karena kita diajarkan kasih motivasi kepada anak kalau prestasi itu ya menang kalah itu nanti kita coba dulu untuk pengalaman kan. Nah kalau ke kompangan si Ray ini emang kita seleksi kalau di sekolah sistem seleksi.
0: Ada memang sistem
2: seleksi. Jadi tidak semua anak tuh masuk klub, kita ada klub kompangan kita semua masuk klub. Jadi seleksi yang bagus emang kita ngetes tidak muluk-muluk, kita mukul be, kita tengok cara mukul tuh bisa pendek dikit be gitu. Betul, kan dari pelatihnya kan kebetulan saya hanya bimbing kalau yang laki saya yang pelatih. Kalau pengumpangan ini pelatihnya ada pelatihnya Pak Bima namanya. Jadi kami membimbing kalau mendampingi, jadi emang diseleksi dipilih 10 anak hanya 10 kita termasuk kelas si Ray ini. Nah, ya pukulannya lumayan adalah perkembangan karena tiap event kita nampil bukan hanya untuk lomba. Ada acara kita nampil, mau ada tamu kehormatan kita nampil nyambut gitu kan. Pokoknya dilatih terus gitu lah Bang.
0: Oke. Baik, tapi kalau untuk latihannya sendiri itu bagaimana Bang? Apalagi kan pantun sama kompangan ya. Itu kan berbeda ya kan.
2: Berbeda.
0: Terus cara menguji mereka, mental mereka pun juga berbeda. Apalagi, berbeda. Mereka ini masih dini masih.
2: Benar.
0: Kalau kan yang si Bang Ray ini waktu itu masih kelas 3, Kak Belkis waktu itu kelas 4 ya.
2: Untuk
0: sekarang kelas 6 ya?
2: Kelas 6 nih kelas 5.
0: Oke. Apalagi waktu itu mental yang bisa dibilang belum inilah, belum
2: terbentuk
0: lah. Itu gimana waktu itu?
2: Pokoknya kalau masih baru-baru itu mau nampil itu makan tuh tidak mau, tidak selero. Tidak selero.
0: Tidak nyan,
2: karena pertama kali kan, perdana. Tetap kita tanamkan mental semangat kepada anak-anak itu tadi. Pokoknya kita latih mental dulu. Kalau misal nanti lomba, kita yang nonton kita tuh rame. Jadi kita harus semangat, tampilkan terbaik. Gitu, kepada, tetap kita tanamkan pesan seperti itu kepada anak-anak ini gitu Bang.
0: Baik, nah kita balik lagi ke Kak Bang Ri dan juga Kak Belkis ya. Dari Bang Ray nih. Bang Ray, waktu awal-awal tampil waktu itu takut gak Bang Ray?
3: Waktu awal tampil itu takut, bahkan sampai tidak mau
0: latihan. Makan gitu, udah mau latihan apa? Kenapa tuh?
3: Awal itu tidak tertarik sama kompangan.
0: Oh, gak tertariknya?
3: Karena ngebosanin dulu.
0: Ngebosanin dulu ya, waktu awal-awal ya. Tapi sekarang udah ini ya, udah
3: hobi banget.
0: Hobi banget ya kompangan ya. Kalau bisa nanti sampai tingkat provinsi ya.
3: Amin. Insyaallah.
1: Saking hobinya tiap ketemu ngemukul tangan.
0: Ngemukul tangan terus ya.
1: Gerakin tangan sendiri.
0: Nah, kalau untuk kompangan sendiri itu Ray itu bagian apa? Kan ada 10 tuh dan juga pasti ada pembagian-pembagiannya sendiri ya. yang di utama, pukulan utama sama yang untuk di bagian lain pasti beda itu. Kalau ready bagaimana itu pukulan?
3: Bagian pukulan selingan.
0: Oh, bukan pukulan selingannya itu ya.
3: Iya.
0: Oh, ningkah ya namanya.
3: Bukan, kalau selingan itu yang menyeling ningkah.
0: Oke. Berarti di barisan keberapa itu?
3: Ganti-ganti.
0: Oh, ganti-gantian. Formasi gitu ya. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri Ray bisa lancar itu gimana?
3: Kalau di rumah itu diulang-ulang terus.
0: Diulang-ulang terus ya.
3: Lihat YouTube.
0: Oke. Okay. Harus itu. Tapi kalau untuk pukulannya itu 1-2-1-2 atau gimana kalau Ray biar ingatnya itu? Pukulan dari kompangan ini. Kadang-kadang kan pukulan kompangan kan banyak ya. Ada kompangan Jambi, ada kompangan Palembang. Itu beda-beda. Tapi kalau Ray sendiri itu suka kompangan yang mana untuk pukulannya?
3: Pukulan
0: 88. Jambi. Oke. Itu gimana itu? Pukulan 88 itu.
3: Kalau untuk dasarnya itu udungnya 8 kali, tangnya 8 kali.
0: Oh, 8 kali ya. Oke, yeah. Oke. Okay. Dan juga cara pegangnya pun juga ini ya. Harus kuat ya, Ri ya.
3: Harus.
0: Oke, okay. Berarti tangan Ri kuat berarti ini.
3: Sampai kapalan megangnya.
0: Iyalah. Harus. Oke. Oke, Kak Belkis ya. Kak Belkis kenapa awalnya enggak suka pantun?
4: Ya karena kayak takut aja, aku enggak ada pengalaman pantun, aku enggak pokoknya enggak pernah pantun dan enggak banyak tahu kata-kata gitu. Jadi kayak takut aja tiba-tiba enggak bisa.
0: Enggak
4: gitu.
0: Bisa ya. Oke. Tapi apa yang membuat Kak Belkis ini mau gitu sama pantun ini?
4: Karena dia itu unik aja, unik. Kak itu suka dengerin kata-kata yang ada rimanya kayak A, I, I, A, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I,
0: apa?
3: Dicontohin ya.
0: Boleh.
3: Kalau ke aek membangkit tajur, tiada kato untuklah menganggur. Adat budaya walisan leluhur, janganlah sampai hilang dan hancur.
0: Oke. Luar biasa.
1: Sambung pakai syair.
0: Ah, boleh sambung pakai syair nih, Mare.
3: Boleh.

0: Aduh.
1: Wah, wow, merinding loh. Merinding dengar ya. Oh, keluar biasa ya, dua anak yang berprestasi ganti-ganti ya. Dan juga mudah-mudahan lebih ke tingkat lebih di atas lagi Bang ya. Dan juga kalau untuk Kak Belkis, sendiri itu untuk ngebentuk mental dari Kak Belkis itu gimana sih? Kan awalnya aduh gimana ya pasti awalnya gitu kan. Untuk memberanikan dirilah ke depan umum itu Kak Belkis gimana waktu awal-awal?
0: Awal-awal tuh kayak dicoba aja, pokoknya harus dicoba. Mm-hmm. Pokoknya semuanya tuh harus dicoba. Bunda saya tuh selalu bilang, kamu gak bisa ini, kamu coba. Kamu gak bisa ini, kamu coba, coba. Pokoknya harus dicoba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakalan bisa ngelakuin itu. Kayak gitu.
1: Oke. Lo kalau jenis-jenis pantun yang Kak Belki suka apa?
0: Pantun-pantun budaya gitu.
1: Pantun budaya ya, memang ada unsur-unsur budayanya yang ini ya, Jambi ya. Kalau Jambi berarti harus pakai oh dong. Bisa. Coba.
0: Belah pinang menjadi duo. Pinang dibelah di tengah umo. Kalah menang soal biasa. Syiar budaya tugas utama.
1: Oke. Keren. Nah, Bang Dani, itu kalau untuk pembelajaran seperti pantun tadi itu kan cengkoknya beda ya sama yang pantun biasa itu. Tuh. Gimana itu kalau untuk pembelajaran cengkoknya itu?
2: Kalau untuk pantun ini kan satu sisi mereka kan sudah tahu nih nada pantun karena pantun. Sering mendengar pantun.
1: Betul.
2: Tinggal kita poles. Oh, nah ini tuh pantun. Beda dengan puisi.
1: Betul.
2: Beda penyebutan dengan MC. Jadi pantun itu lebih kepada intonasi. Kemudian daya tarik.
1: Yeah.
2: Nah, itu intinya biar penonton lihat kita gitu. Itulah intinya. Pokoknya beda intonasi, daya pembawaan juga yeah, sama beda.
1: Betul. Apalagi kan apalagi kalau pantun-pantun daerah itu memang berbeda. Dengan pantun yang biasa.
2: Iya, dari mimik wajah juga. Sampai ke mimik wajah itu diatur.
1: Oke, belajar memang dari mimik wajah ya.
2: Kadang-kadang berpantun bisa, tapi wajah dasar
1: kurang. Oke. Juga apalagi kan di depan umum kan. Baik. Kalau Bang Belki sendiri ini belajar cengkok juga pastinya ya, sama
2: intonasi.
1: Iya, intonasi nada-nada cengkok dari suara itu tetap diajarkan ya. Kalau dari Kori juga ya.
2: Coba Ray. Untuk Ray beliau juga apa anak ini juga Kori.
1: Kori juga.
2: Sengaji juga tilawah.
1: Oke.
2: Emang dari kecil dia udah nyanyi sih, Bang. Jadi penyanyi sebenarnya. Kalau ada hajatan nyanyi terus nih. Ya, tapi ini apa namanya? Lihat nih beliau dia ini lebih kepada penyanyi yang bukan pop, bukan apa, lebih kepada yang mencengkok-cengkok.
1: Iya, gitu. Yang ada cengkoknya.
2: Iya, lagu daerah paten ini. Lagu Minang paten ini.
1: Lagu Jambi apa yang hafal?
2: Batang hari,
1: orang kayak hitam.
2: Ada yang Jambi hafal.
1: Apa? Kalau Bang Dani sendiri itu menganggap kalau budaya ini kan suatu warisan leluhur ya. Itu apalagi kan pantun ya. Pantun di apalagi di Jambi itu sangat melekat. Melekat sekali kalau di Jambi. Melayu. Kompangan, Melayu juga itu pasti sangat melekat sekali. Itu untuk menanamkan itu bagaimana sih ke anak-anak kita ini, Bang?
2: Kini tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya, yang namanya pembelajaran budaya itu sekarang kurang diminati oleh anak-anak tuh. Kurasa ada cuma tidak banyak, karena ya satu pengaruh budaya, dan lain sebagainya. Jadi emang kalau saya pribadi tuh yang mengenai pembelajaran budaya ini suka saya dari dulu. Nah, di sekolah itu kan emang tidak ada yang namanya fokus ke pembelajaran budaya. Tapi dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran yang ada kaitannya. Jadi disitulah saya sebagai seorang guru mengangkat kebudayaan-kebudayaan. Oh, di Jambi ini seperti ini. Ada kesenian ini. Kita bisa loh seperti ini kalau kita usaha, kita latihan, bisa berpantun, kita berseloko adat kita, soalnya kita dipakai orang gitu. Gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, bisa kompangan kita gitu. Jadi kita budaya ini tetap kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah itu kita mungkin ada nyanyikan lagu daerah sebelum belajar. Kemudian
1: Ada nyanyi lagu daerah.
2: Setiap ada event kita, event festival ataupun penampil di sekolah kita tampilkan itu, penampilan-penampilan kayak bersifat daerah. Kayak pantun itu kita tampilkan, Bang.
1: Kompangan
2: kita tampilkan. Tujuannya apa? Biar teman-teman anak-anak yang lain tuh melihat, begini loh budaya Jambi, ada kompangan dari baju seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka tahu pakai tengkuluk seperti ini
1: ya. Oke. Baik, luar biasa ya. Untuk budaya kita nih memang banyak ya.
2: Banyak, apalagi Jambi ini kan.
1: Apalagi untuk generasi-generasi yang mulai dari mereka ini juga harus beritahu kalau gini loh budaya kita ya kan. Ya.
2: Tidak semua anak suka dengan pembelajaran budaya ini, Bang. Cuma tetap kita tanamkan kepada anak, karena kenapa apa? Budaya itu penting.
1: Untuk
2: mengetahui kan.
1: Baik, Bang Ri. Kalau Bang Ri, waktu perasaan Bang Ri dapat juara waktu tingkat kecamatan ya, Kerwil ya?
0: Iya.
1: Itu bagaimana perasaan Bang Ri?
2: Juara satu lagi.
1: Iya, juara satu lagi.
0: Seneng banget, padahal awalnya gak nyangka gitu.
1: Gak nyangka ya waktu awalnya ya. Waktu awal-awal Bang Ri itu mengikuti perlombaan itu juara apa waktu awal-awal? Waktu awal perlombaan itu?
0: Lomba kompangan. Yang paling pertama itu Korwil tingkat kecamatan tadi.
1: Oh, Korwil tingkat kecamatan ini?
0: Iya.
1: Oke. Luar biasa ya, langsung ke Korwil tingkat kecamatan nih Bang ya.
2: Iya, di tahun kedua itu.
1: Di tahun pertama kedua.
2: Kan masih coba-coba kan. Kita nggak apa, coba dulu. Menangkan nanti, emang belum rezekinya di tahun pertama.
1: Iya, tahun pertama kan.
2: Tapi disitu kan kita melihat tuh, oh begini sistemnya, oh begini caranya, dan begini pukulannya. Kita perbarui tiap tahun, tiap bulannya, nah, hingga tahun depan kita coba lagi, bismillah. Akhirnya dapat apa
1: dapat yang diinginkan. Dapat lagi, alhamdulillah.
2: Juara itu kan bonus, yang penting pengalamannya tadi. Dan juga ilmu yang dapat.
1: Betul sekali, nanti bakal jadi bekal juga ya, untuk generasi selanjutnya lagi.
2: Iya, benar.
1: Nah, Bang Ri, Bang Ri, cita-cita Bang Ray apa itu?
0: Ada dua sih.
1: Apa itu?
2: Banyak ya.
0: Kalau yang paling pengen itu banget jadi pelatih kompangan.
1: Oke. Memang udah mendarah daging ya, memang udah di hatinya nih.
2: Cita-cita besarnya apa?
0: Kalau cita-cita besar itu pengen jadi tentara sih.
1: Oke, jadi tentara ya. Luar biasa ya. Satu mau jadi tentara, yang kedua mau jadi pelatih kompangan ya. Jadi kalau sudah jadi tentara sambil ngelatih kompangan bisa itu. Apa Bang Ray? Nah, kalau Bang Ray, kalau kompangan itu udah kemana aja itu penampilannya Bang Ray?
0: Semuanya nih.
1: Iya, boleh sebutin semuanya.
2: Jobnya udah banyak.
1: Kemana aja Bang Ray?
0: Udah nampil itu, disuruh ngarak tuh di guru.
2: Ngarak pengantin.
1: Oh iya.
2: Nyambut tamu.
0: Gitu kan. Abis itu, itu tadi lomba yang juara satu tadi di Korwil Kecamatan.
1: Korwil Kecamatan.
2: Kota.
0: Sudah itu di tingkat kota Jambi. Sama desa Farius.
1: Oke. Nah, kalau Kak Belkis, apa cita-citanya Kak Belkis?
0: Cita-citanya jadi dokter bedah dong, of course.
1: Oke, jadi dokter bedah ya, luar biasa ya Kak Belkis ini kante-kante. Nah, kalau Kak Belkis belajar pantun itu waktu awal-awal itu tipsnya tuh gimana sih Kak Belkis?
0: Tipsnya itu ya kita banyak-banyak baca buku gitu biar lebih memahami kata-kata baru gitu biar lebih mudah nyari kata-katanya.
1: Lebih mudah nyari kata-katanya.
0: Ya.
1: Oke. Nah, kalau untuk penempatan kata-katanya itu gimana, Nita? Kak Melkes.
0: Kita cari depannya tuh yang simpel-simpel aja, misalnya kayak pergi ke nana-nana atau ya pokoknya gitu-gitu. Nanti belakangnya kita cari aja sesuai yang kita mau. Mau A, I, U, E, O, kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau yang abang pernah dengar itu yang kayak abi-abi itu ada ya? Yeah.
0: Ada.
1: Ada ya, oke. Baik. Baik, Bang, kita jeda dulu ya Kak Belkis, Bang Ri sama Bang Denny. Kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko ya tentunya Ketika Anti. Dan juga masih bersama dengan Bang Ray, Kak Belki sama dan juga Bang Dani ya pada siang hari Iko di Suara Belajar Sumba bersama dengan RRI Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, Meliat 103,9 MHz. Di kebersamaan kita tentunya di belajar siaran belajar budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Baik, Bang Ray, kalau Bang Ray sendiri untuk bisa mukul nih kompangan itu berapa lama Bang Ray?
1: 5 bulan.
0: 5 bulanan itu bisa lancar tuh?
1: Ya.
0: Bisa lancar nian yo sama lawannya.
1: Ya.
0: Oke, oke. Kalau untuk Kak Belkis berapa lama Kak Belkis?
2: Enggak tentu.
0: Dan tentu.
2: Enggak tentu, iya. Kalau dulu enggak ngitungin kayaknya sebulan apa berapa minggu gitu ya.
0: Berapa minggu baru lancar ya. Tapi kalau untuk belajar intonasinya itu untuk dapat intonasinya itu berapa lama nih?
2: Sama.
0: Enggak nentu juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Dani, kalau untuk latihan dari murid-muridnya ini itu setiap hari atau gimana ini, Bang Dani?
3: Kalau untuk ketika mau lomba itu hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari ya.
3: Pas eventnya mau pagi, eventnya mau udah mendekatin hari H kan? Hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari. Ya,
3: karena kan lombanya kan juga tahunan, sifatnya tahunan. Kemudian juga nanti kalau misal kompangan mereka ada job, misalnya ada hari Minggu dapat job untuk arah-arahan pengantin, mungkin Sabtu atau Jumatnya latihan.
0: Latihan
3: itu. Jadi pas mau ada event, latihan.
0: Oke. Memang pas misal sebulan sebelum ada perlombaan mereka udah latihan
3: udah,
0: full ya.
3: Udah.
0: Oke.
3: Hampir tiap hari. Soalnya hari Minggu lah.
0: Iya, seminggu lah kita ini latihannya. Tapi kalau dari Bang Dani sendiri itu perasaan Bang Dani gimana waktu anak muridnya nih dua juara satu ini ya Keruwil ya, Kecamatan Keruwil ya.
3: Oke. Okay. Kota kan. Pastinya ada rasa bangga itu pasti karena kita yang bimbing kan. Memang kita bukan kita yang naik di panggung, kita hanya bagian belakang layar. Cuma tetap ada rasa bangga. Kenapa? Ternyata bisa loh gitu. Ternyata bisa. Oh, anaknya yang kita tahu karakter anak nih yang awalnya seperti ini. Emang enggak ada bakat sama sekali dua-duanya di bidang ini. Kemudian tetap rasa bangga untuk mereka tetap menambahkan percaya diri pada mereka juga kalau ya usaha yang mereka lakukan hari-hari itu berbuah hasil.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Luar biasa. Oke, Kak Welkis boleh nih pantun nih.
2: Yang siapa?
1: Pantun apa ya? Pantun apa ya? Boleh dipilih.
3: Dipikirkan dulu.
1: Dipikirkan dulu. Oke. Okay.
2: Jambi udah kesengeti. Apa maksudnya? Berjawaban baik.
1: Iya, berjawaban baik coba. Coba. Sambung.
3: Pergi ke pasar membeli pita. Janganlah lupa membeli santan. Terima kasih ayah dan bunda selalu memberi dukungan dan arahan.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Bang Dani boleh nih kayaknya.
2: Apa
1: coba boleh sih bang?
2: Apa ya? Sambung kis. Nggak. Poyo dari Jambi hendak kesengeti. Cakep. Kalau Jambi elok. Cakep. Singgah sebentar di batang hari.
1: Elok.
2: Oi kanti-kanti. Jangan lupa dengarkan RRI.
1: Luar biasa.
2: Tanpa persiapan.
1: Alhamdulillah. Baik, terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nih Bang Dani, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita sebelajar Sumba nih. Boleh mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
2: Boleh. Terima kasih kesempatannya kepada RRI ya, yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kami ya untuk selalu tampil di sini, membawa nama sekolah yang berpotensi berprestasi, dan juga kepada para pendengar di mana berada, tetap berusaha, yakin dengan kemampuan kita, anak-anak kita, bahwa segala hal itu pasti ada hasilnya terbaik, walaupun kita mesti harus menunggu. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, tetap terus coba dan coba untuk prestasi yang lebih baik. Juga titip salam juga untuk seluruh, boleh ya, teman-teman semua, majelis guru SDT Ahmad Dahlan yang pun berada, juga seluruh ayah bunda yang pun berada.
1: Baik. Dari Welkis nih, ada yang ingin disampaikan?
3: Kalau kalian itu mau berprestasi, kalian tuh harus berusaha, pokoknya harus berusaha. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ada. Orang mau sukses ya harus berusaha. Kita nggak bisa tiba-tiba orang nggak punya apa-apa tiba-tiba langsung kaya raya, itu kan nggak mungkin. Pasti ada prosesnya.

0: Nah, jadi kita harus berjuang, berusaha gitu.
1: Baik. Bang Rey, apa ini yang mau disampaikan Bang Rey?
0: Sepertinya enggak ada.
1: Bingung Bang Rey ya. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat ya untuk yang mendengarkan ya Bang Rey ya. Dan juga jangan patah semangat ya, untuk selalu latihan ya Bang Rey. Baik, Bang Dani, Kak Belkis dan juga Kak Ari berakhir sudah di kebersamaan kita ya di Belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga untuk Bang Ri, Kak Belkis, tetap kerja.
2: Kita mau kirim salam jadi gak
1: banyak. Kirim salam apa itu? Titip salam.
2: Kirim salam untuk teman-teman.
0: Titip salam untuk teman-teman dari apa?
2: Yang nonton.
0: Yang nonton.
1: Yang mendengarkan.
0: Kasih mawar.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman perempat sebaja Sumba. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Rupanya gue.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gue lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Soprani, sahabat budaya, Direktorat Lalu Lintas ataupun Ditlantas, Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali menunjukkan komitmen kepedulian sosial terhadap masyarakat lewat kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kayak dukungan ketahanan pangan bagi anak-anak di Panti Asuhan Jumat 2 Oktober 2026. Penyerahan bantuan sosial tersebut berlangsung dengan menyasar di dua lokasi Pangkal Pinang, yakni di Panti Asuhan Utsman bin Affan dan Panti Asuhan Muhammadiyah. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Bangka Belitung AKBP Soehartono mengatakan, kegiatan sosial yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak Panti Asuhan tersebut. Soehartono mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok, macam beras, susu, ikan sarden kaleng, dan telur. Dia pun berharap bantuan pangannya pacak memberikan manfaat nyata, serta memperkuat ketahanan pangan sehari-hari bagi para penghuni panti. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: tay bao bất rằng.
1: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai, yuk bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale menbelambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau iga. Lan we iga kare, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kawan tuku Maya.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Tomong oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po.
1: Dek ge ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih gak teka Mai.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Namanya kan sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Ingin apa nih?
1: Nak tak aku panggil kamu Mayat aja.
2: Yolah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu namanya sebenarnya Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, cenaknya Mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang kalau Mai, yuk.
2: Orom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Sapa, Rom, nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh, tai pau begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh iyan Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh iyan Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Iya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulik Mayo. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau dah, asa absen kan urut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turup tema. Tapi mau bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai kurang asem mang ni mai. Dak sahabem, dak ngulok kau ni mai. Keliwat memang kau ni mai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masa ge ya bukan rom tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesa ya sekarang kok siapa tahu jodoh kayak pok rom
1: dek kawah go
2: bukan sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan taipau begereng
1: dek suai men keku dek suai dak memang keku dak mai kek kalah mai jauh-jauh lah mai kek kalah mai deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh.

Kembali di 103,9 perempuan sekalian, suara yang budaya Bangka Belitung. Seperti kembali selama siang ya, di cuaca yang panas banget ya, untuk wilayah kota Sunggal dan sekitar. Ya, mudah-mudahan adik perempat nih pacak menghadirkan kesejukan di ruang dengar seperti semuanya, nah, dengan sajian lagu-lagu daerah Bangka Belitung dan lagu daerah lainnya, dan juga informasi keganti perempuan untuk kesiang hari ini. Ya, kali ini kami hadirkan sajian musik dan juga informasi dalam bergaya ataupun beragam budaya sampai kelak di jam 3 sore. Ya, selamat siang Bu Supradi yang mungkin sekarang tengah menikmati kebersamaan ke keluarga tercinta atau mungkin juga sedang menjalankan planning-planning ya ataupun rencana-rencana yang telah dibikin beberapa hari yang lalu. Yuk, misalnya kayak Sabtu kelak kita bakar-bakar yuk, ataupun kita ngeblak yuk, ataupun kita kumpul-kumpul, kita masak bareng, ya yeah, banyak macam. Dan mungkin hari ini dalam pelaksanaan ya, ataupun eksekusi ya, ya semoga kebersamaan kayak keluarga tercinta, kayak seperadik-seperadik lainnya bisa menambah keharmonisan satu sama lain ya, bisa mempererat hubungan kekeluargaan gitu ya, kebersamaan bersama orang-orang terkasih Sapradi ya. Mungkin hari ini juga bisa dibatasi lah untuk penggunaan handphone ya. Mending nikmati kebersamaan dulu. Kalau lagi main HP mulai di rumah masing-masing. Oke deh, untuk informasinya Sapradi ya, kami akan hadirkan ya. Ini ada informasi yang sedang viral juga. Ada warga Gunung Kidul yang katanya makan bangkai kambing gitu ya. Apa halnya? Ya. Kira-kira apa ini bahaya seperadi? Ya, mengkonsumsi daging dari hewan yang sakit ataupun mati mendadak itu bisa menimbulkan risiko kesehatan serius. Salah satunya adalah antraks, predio, yaitu penyakit yang bisa menyebabkan penyakit berat sampai kematian kalau segera ditangani. Ya, risiko itu menjadi perhatian usai 4 warga di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkonfirmasi terinfeksi antraks. Mereka pun diketahui mengkonsumsi daging kambing yang sebelumnya dalam kondisi lemas hingga mati mendadak. Dan kasus itu pun ya, terjadi di Dadapayu, Semanu, Gunung Kidul pada awal September 2026 lalu. Dan Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismana mengatakan kasus ini bermula setelah seorang warga mengalami gejala yang mengarah pada antraks gitu seperti ya. Dengan kejadian itu terjadi di awal September, setelah dilakukan penelusuran 7 orang yang berstatus suspek ini diketahui punya riwayat kontak langsung dengan kambing yang sebelumnya dalam kondisi lemas sebelum akhirnya mati mendadak. Kemudian Dinkes Gunung Kidul melakukan penelusuran terhadap warga lain yang punya riwayat kontak dengan kambing tersebut, dan dari penelusuran itu ada 47 orang yang masuk dalam kelompok berisiko terpapar antraks. Aduh ya. Oke, dan dikatakan pula ini ada dilakukan pemberian antibiotik profilaksis dan juga pemantauan dilakukan sebagai langkah pencegahan biar dek muncul untuk kasus tambahan. Nah, mungkin ada pertanyaan APG antraks itu ya. Oke, dikutip dari laman Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC Amerika Serikat, antraks ini merupakan penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Ya, bakteri ini bisa ditemukan secara alami di tanah dan bisa menginfeksi hewan ternak maupun hewan liar. Manusia pun bisa tertular setelah terpapar spora antraks dari hewan yang terinfeksi ataupun produk hewan yang sudah terkontaminasi. Kemudian untuk penularan pada manusia pun bisa terjadi melalui beberapa jalur, misalnya kayak melalui luka ataupun goresan pada kulit, terhirup melalui saluran pernafasan maupun masuk ke tubuh setelah mengkonsumsi makanan ataupun daging dari hewan yang terinfeksi. Ditambahkan juga dari Mayo Clinic, gejala antraks bisa berbeda berdasarkan jalur infeksi, tapi secara umum gejala bisa berupa demam, kemudian sakit perut, mual, muntah, diare sampai muntah ataupun diare berdarah gitu. Kemudian pembengkakan pada leher dan rasa sakit ketika menelan juga bisa muncul pada infeksi yang menyerang bagian atas saluran pencernaan seperti ngeri kan.

0: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, kembali 103,9 Perempuan Sungai Liat, Sari Budaya Bangka Belitung, seperedi ya. Ini seputar tadi memakan hewan yang mati mendadak gitu, peredi. Oh, mungkin ada yang istilah dengan dibuang sayang gitu, jadi dimakan bayi. Tapi dia tahu ternyata dia punya dampak yang sangat berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita. Nah, seberapa berbahayanya antraks ini? Ternyata seperedi antraks ini bisa menyebabkan penyakit berat dan bahkan kematian kalau dia segera mendapatkan penanganan.

keringanan. CDC juga menyebutkan seluruh bentuk antraks berpotensi menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian kalau sudah ditangani dengan antibiotik. Tapi mendapatkan pengobatan yang cepat itu bisa membantu mencegah infeksi berkembang menjadi berat. Ya. Jadi masyarakat itu sebaiknya hati-hati ini ketika mendapati hewan ternak yang sakit atau mungkin mati secara mendadak. Dan hewan dengan kondisi itu sebaiknya tidak disembelih ya ataupun dikonsumsi guna mencegah risiko penularan penyakit. Ada kalau penyakit di hewannya bisa pindah ke kita. Amit-amit ya, mungkin sekiranya ada yang ayam mati mendadak, kemudian kambing mati mendadak, mending dikubur bayi, tidak usah dimakan, pradik takut tadi ya. Udah dibuang sayang, tapi kita yang sangat-sangat menyayangkan udah kondisi tubuh kita ya, kalau yang hancur. Oke, jadi informasi yang kami hadirkan, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Supradi, dan jangan kemana-mana habis ini karena Adi Bang Wanda nganti Pradi sampai kalau di jam 8 malam ya, tentunya dia kebersamaan kalau Adi berincak bedahik nih Pradi yang enak dengar lagu dangdut kayak salam-salam kayak Supradi-Supradi lain. Nah. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Kega untuk hari ini, yaitu di hari ketiga kita untuk bulan Oktober. Sampai jumpa esok di pagi hari ya. Tentunya Kega bakal hadir di jam 5 sampai jam 10 pagi. Yuk, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, selamat sore. Di kesempatan sore hari ini Anda bersama saya Wanda Sonalham. Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda di kabar berita.

Ya baik pendengar Sobat Budaya, kali ini dari dunia olahraga tanah air, di mana salah satu pembalap kebanggaan Indonesia ini terjatuh di kualifikasi, Veda Ega Pratama start dari posisi ke-18 Moto3 Jepang. Dan Sobat Budaya, Vega Ega Pratama ini akan memulai Moto3 Jepang 2026 dari posisi ke-18 setelah terjatuh di sesi kualifikasi Q2, dan meski gagal memperbaiki catatan waktu, Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan siap balapan. Selain itu, Sobat Budaya, hasil tersebut mengantarkan Veda untuk langsung menembus sesi kualifikasi Q2. Dan pembalap asal Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ini sempat berada di posisi ke-12 sebelum catatan waktu digeser pembalap lain. Dan saat berupaya meningkatkan waktu, Veda justru mengalami kecelakaan di tikungan ke-10 sirkuit Motegi. Dan insiden itu membuatnya masuk pit dan juga tidak dapat melanjutkan sesi kualifikasi. Nah, akibatnya Sobat Budaya, catatan waktu Veda hanya menempatkan di posisi ke-18 untuk balapan hari Minggu besok tanggal 4 Oktober 2026. Sementara itu, David Almansah berhasil merebut pole position di susul Brian dan juga Alvaro. Dan Honda Tim Asia menjelaskan Veda tidak dapat melanjutkan sesi Q2 setelah terjatuh di lintasan, namun tim memastikan Veda dalam keadaan baik dan juga siap mengikuti balapan selanjutnya. Veda mengalami kecelakaan pada sesi Q2 dan tidak dapat menyelesaikan kualifikasi, dan pembalap Indonesia tersebut dalam keadaan baik dan siap untuk kembali berjuang pada balapan besok. Dengan demikian, Veda tetap akan tampil dalam balapan meski harus mengawali lomba dari posisi ke-18. Balapan Moto3 sejauh 17 putaran dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Pro Dangdut, Berdincak Bedaya.

0: Berdincak berdai, wahai sampai atai ika au. Yo, siapa yang bergabung tadi lah kirim sinyal telefon. Kita terima dulu. Halo, berdincak berdai.
1: Berdincak berdai.
0: Sampai atai menungan.
1: Sampai apa, Pak?
0: Ha? Ku sihat.
1: Sihat tak?
0: Sihat. Ku siapa ni, Ridho?
1: Oh, pakai
0: kali pasti
1: sama abang.
0: Oke, ngambil tai di
1: dalam. Oh, benar semua.
0: Pandek mempandek. Oke. Oke, sihat awak tapi yo.
1: Alhamdulillah sihat. Tengah makan
0: air es ni. Wow, nyaman lah tengah tengah hangat memang air es
1: mah. Ini hujan pun terang
0: ha. Anu gelap dek oh.
1: Kadang-kadang ada lelap-lelap mendua, tapi dia hujan
0: dia. Dia hujan dia.
1: Oh, ini dia hujan pun dia, terang dia.
0: Oh, tapi kita...
1: Tapi dulu bukti, kolor apalah dia geli, tapi tengah tengah lo pun hujan.
0: Ha? Oh, benar lah. Tapi sekarang nih, tengah no, musim pancaroba kata. Ha? Oh, se, musim peralihan cuaca. Ha? Biasa penyakit cepat nih, peralihan cuaca nih.
1: Jagi-jagi lah,
0: Pak. Jagi-jagi, benar lah.
1: Oh, jagi lah, benar-benar nih.
0: Tahu, tapi tapi ke cemana cara jaga badan biasa ya?
1: Jaga.
0: Tahu.
1: Oh, no, dijaga lah tak di makan lah.
0: Hah?
1: Di makan lah mentak-mentak lah.
0: Oh, makan dijaga yang ke?
1: Oh, jaga.
0: Yang ke minum minum air es.
1: Jangan jangan kau lah si.
0: Oh.
1: Jangan lah kan.
0: Jangan banyak IG oh.
1: Oh, jangan banyak IG lah, jangan banyak banyak IG ah.
0: Oh.
1: Tak apa lah, macam apa lah, macam apa lah, lah.
0: Nerau, gue.
1: Si
0: oh. Riri
1: Pak,
0: nyampe nyegiak
1: kan
0: ayah
1: saya. Oh,
0: nuwe-nuwe, mana dek? Oh, ya. Oke lah, pernah lanjut. Kina, lagu apa?
1: Lagu pernah di, anu, Kopi Dangdut, ada o?
0: Ah, di, si.
1: Yang remix, ya, pernah di.
0: Oh, pak, o, tunggu, o. Salam ke siapa?
1: Salam, apa? Mengyat, no, istrian, tak sihat, anaknya, o, ya, no. Kita ke... Nama Ibrahim, Mok.
0: Apa?
1: Meri.
0: Apa Mang Yan sakit dong?
1: Dari Sungkap Bang Ayu, Mok. Permato. Pak Yau, enak. Ulsumi, kita buat. Ayu Fitri, Ayu anak Ibu Marni. Di tempat apa, yuk. Berlambat. Jeng kadel, Mok. Jeng Bang Ayib. Salam baiklah dari Pengerido ini sore ini tak sihat kita bang.
0: Oke.
1: Okay. Eh abang tak sihat lah, istri tak sihat kan nama anak tak sihat lah di doa Pengerido ini kalau kita sebangka betung lah, tak terkabur lah di doa Pengerido.
0: Oh, amin.
1: Eh abang tak sihat lah pulang arti bang. Yo, assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah, makasih Ridho. Yuk, kita terima lagi telefon. Siapa yang lanjut? Dia. Yeah. Okey, berincak berdaya.
2: Wah, sampai hati.
0: Tak pacak. Harus diulang, eh.
2: Kok?
0: Oh, tak kena macam ni.
2: Alah.
0: Berincak berdaya.
2: Wah, sampai hati.
0: Terlalu cepat. Slow-slow.
2: Alah.
0: Oh. Berdincak berdaya.
2: Hai, sampai hati.
0: Kurang merdu dikit. Tentu saya. Okay. Lah siap dong?
2: Tak.
0: Lah, benar pak dek? Hitung dulu be.
2: Satu, dua, ya.
0: Berdincak berdaya.
2: Hai, sampai hati.
0: Sehat ke ember, ha?
2: Lagi sakit.
0: Alhamdulillah lagi sakit bener lah, disyukuri, disyukuri yo dek. Alhamdulillah dek, bener lah emberau. Tapi doa untuk ke banyak emberau, orang-orang doa kabai emberau. Orang-orang tu ngedoa kabai cepat sembuh.
2: Amin.
0: Amin au, bener ya lah emberau. Adilah kalau sembuh. Tapi
2: ya lah.
0: Tapi emberau, tapi kia dilatih-latihnya bergerak-gerak, anu apa leher?
2: Oh.
0: Oh, digerak-geraknya jangan macam ya bayi.
2: Ah.
0: Oh, adik dek, adik latihan-latihan dek.
2: Ada.
0: Oh, jangan nyemyak lah mangkang anu dia anu sih digerak-gerak di latihan-latihan dan anu nulai kanan nulai kiri tu ya.
2: Bukan kiri kanan.
0: Ah, oh sih mengkiri yang bayi cuma nak kayak sembuh ha. Oh dek.
2: Cepia.
0: Ah, oh benar lah pia nunggu kira. Oh. Tapi dak dia dak dia bengkak ngape ya emberal?
2: Sakit keras.
0: Hah?
2: Keras.
0: Apa?
2: Keras leher. Urat keras.
0: Oh, urat. Oh. Oh, tapi itu oh, tapi biasa kan dia dak dia bengkak ngape lo?
2: Dah.
0: Oh, lah berarti kan harus latihan tuh mulai kiri kanan pelan-pelan. Oh, dek. Mantap lah, Bon. Oh, kita mana? Anu ah. Ai lah kering lum.
2: Lum.
0: Lah, lah kering.
2: Lagi.
0: Oh, Allah. Oke okay lah. Lanjut kena lagu apa pun.
2: Lagu apa ya? Di lompong besar. Lompong besar.
0: Bobang besar. Oke okay lah. Salam.
2: Salam buat Juliak, sakit Sofia, jatuh. Buat Bori Amalek. Buat itu Yatun. Buat Pengyan. Buat Malati, Merik. Buat Ayu Sintagwas, Indrampul, Bendri, Tutan. Buat Demus Kabanten Mamba. Buat Miku Radi Menyanggan. Buat Buat Berpeta Pak Radin. Buat Kasihan Pak Iwan. Buat Kamit Mendibil. Buat Mangsi 26. Buat ayah buat Nguruh, buat Ayu Empat, Nguruh Mas Pikin, Menjawi buat Saudi, buat Anak Dilihat buat Abi, buat Bada, sama, sama kebesaran.
0: Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam.
0: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Embera. Sir, gue banggo sir, ditunggu sir. Oh, oke okay lah, makasih Embera bergabung, mudah-mudahan cepat sehat, oh, Embera. Oh, itu yang penting, Embera. Penting cepat sehat, terus berusaha sehat udah itu Embera, jangan kibaring bayi Embera, kilatian kiri kanan nengok udah cemnya biar cepat sembuhnya Embera. Oke lanjutlah kita dengar lagu dulu kali ini via Alvia di Kopi Dangdut.

0: kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, Le.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: ato ne amang wi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang

0: mah.
1: Nyaman kamu ayo.
0: Dulah mendak nyadar tuerom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
0: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada yang makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
0: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
0: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
2: Menia pok dek usaha no, Mai.
0: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelekinya nyangkut di hati kita, Mayo.
0: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
0: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
0: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
0: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok gih Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
0: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayok?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam nyarti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi, mencicken steak ni arti ya, kalau aku ngendeng. Chicken ni ketepo ayam, Mayo. Steak ni berarti ketiak, Mayo. Aduh dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
2: Oh, nak iya Mayok. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu Mai.
0: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe kek pok bela hok.
0: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
2: Lah matet Mai, banyak pok masan ni Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah tayo kek kane Rom. Roti bakar atau sikok Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adik biar kok
2: oh,
0: ada penasaran.
2: Oh, nah iya nyangka ku sikok-sikok lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupanya bende tadi Mayok.
0: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
2: Nyaman dak Mayok?
0: Nyaman Rom,
2: nyaman Rom. Nyaman lah, Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Oh Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan?
2: Oh dek hal, dikena minum Mai.
0: Ya, cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
2: Deki ade Mai, nah bagus tempat ni, uges Mai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawelkan ni Mai, lah matat lah Mai. Ya.
0: Pening palaku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Romalu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
0: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Ya baik Sobat Budaya, sebelum kita lanjutkan lagi di Berdincak Berdaya, ada informasi kembali ku sampaikan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini.

Ya baik Sobat Budaya, informasi dari Pangkal Pinang dilaporkan Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pelimpahan tahap 2 ya, untuk 5 tersangka kasus penampungan 52,5 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung yang berhasil diungkap awal Agustus 2026 lalu. Dan pelimpahan kasus ini dilakukan setelah berkas perkara kelima tersangka ini dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Sobat Budaya, kelima tersangka yang dilimpahkan yakni HA alias Apin 39 tahun, Yo alias Esneo itu 39 tahun, dan AC alias Joni 53 tahun, dan S alias Tekok 40 tahun, dan FK alias Afu. Dan Sobat Budaya, selain kelima tersangka ini, kata Agus, penyidik juga lah nyerahkan sejumlah barang bukti terkait ke perkara itu ke Kejaksaan Penuntut Umum, maksud JPU, Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Belitung. Inilah diserahkan dan diterima oleh JPU. Ini semua bagian dari proses hukum yang lagi berjalan. Harapannya ini segera diproses sampai tahap persidangan sehingga para tersangka ini mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Okay, please welcome. Kembali ku buka line telepon yang nak bergabung. Okay. Halo Berincak Berdai.
1: Halo Berincak Berdai. Wah, sampai ya ti.
0: Oh, siapa nih?
1: Kakek Sakamura nih.
0: Kakek Sakamura. Sihat tak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wih, lagi di mana nih?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Ngapa lesu ya?
1: Dek dia lesu dek.
0: Dia, lah makan lom.
1: Hah?
0: Lah makan.
1: Lom.
0: Makan se.
1: Ekonomi dek merata. Jadi banyak orang makan menggala. Nang uti, dek bergula. Nang utang, orang dek percaya. Utang lama, lom tengah pengapa.
0: Oh. Kakek Sakamura ni di, di mana? Di daerah mana?
1: Di seputaran Seribu Mandang.
0: Cengkek orang Belitung.
1: Iya deh.
0: Oh, tapi tak asli Bangka. Oh.
1: Asli Bangka, Bangka Utara.
0: Oh, Belinyu. Wah, Belinyu Tanah Sultan. Okay lah, ini kan nak apa namanya nak boleh. Di tengah musim pancaroba peralihan musim nih, men anu dari kakek Sakamura nih, ada tips tak untuk jaga kesehatan cuman nih?
1: Ada.
0: Cuman nih?
1: Kalau nurun tanah, kalau yang lahap, jangan lupa pakai filter. Kalau ingin sehat, jangan lupa pakai masker. Itu adalah anjuran dokter.
0: Oh. Tentu uli oh.
1: Makan minum harus dijagi.
0: Oh,
1: benar. Makan kita harus steril. Kalau ada yang tiren jangan dimasak.
0: Oh.
1: Ada kambing tiren jangan dimasak.
0: Oh, gini apa uli makan?
1: Oh, kan musim mantrak.
0: Oh, okay lah pun mentu. Lanjutlah. Nak lagu lu apa cuman ini?
1: Nak lagu. Sendok dan garpu.
0: Apa?
1: Sendok dan garpu.
0: Sendok ke garpu.
1: Oh.
0: Oh lah, tunggu belah.
1: Salam-salam dikit dah.
0: Banyak tidak hal.
1: Mama Rati untuk Embera. Embera ada jadinya duduk. Tadi ni mama.
0: Hah? Masa?
1: Tak dia duduk. Kata anak udah get ihar ya. Tak suami mama.
0: Ah, lom tak dia nengok.
1: Ah, pecah berjoget ya tau. Dia nak baring lah.
0: Oh.
1: Kalau baring dia nak berjoget di hair ya. Salam-salam untuk Ibu Fitri. Untuk Embera, membar Pasembu. Untuk Timole, Alda Julia. Untuk Bang Toyib. Untuk Ibu Rida, Dimintet. Untuk Jubo, Ibu Triatun. Untuk Kuaya, untuk Mang Protes, untuk semuanya mau dari A sampai Z pokoknya kita dulu ngabis. Oh. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf beribu kali. Malaikin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ladies and gentlemen, kembali. Halo, Dincap Dae.
1: Halo.
0: Dincap Badae. Berdincap Badae.
1: Halo, Bang. Kita dari jauh, Bang, dari Kota Palangkaraya, Bang.
0: Oh, dari Palangkaraya. Ini ada passwordnya, loh.
1: Gimana, Bang?
0: Gini ya. Kalau saya bilang berdincap Badae, jawabnya wah, ya sampai hati.
1: Ada suara Abang kecil sekali, Bang.
0: Masa sih kecil? Gini, halo?
1: Aku kenceng, Bang.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Edo dari Kota Palangkaraya, Bang, Kalimantan Tengah, Bang.
0: Oh, Bang Edo di Kalimantan Tengah, Bang. Kalau gabung di berdincap Badae perempat itu ada passwordnya. Passwordnya kalau saya bilang berdincap Badae, wah, ya sampai hati, ya.
1: Aduh, gimana, Bang, kita orang Palangkaraya?
0: Enggak apa-apa. Itu makanya itu yang mau saya dengar gitu. Gimana orang Palangkaraya bahasa Bangka gitu. Ayo dong, berdincak Badae.
1: Berdincak Badae gitu, Bang.
0: Wahai sampai hati. Coba, coba, Bang.
1: Wahai napa sampai hati. Awain, Bang.
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa suara Abang kecil, Bang?
0: Masa kecil? Ini udah gede di sini loh, udah merah banget nih. Gimana kabarnya Palangkaraya?
1: Gimana, Bang?
0: Gimana kabar Palangkaraya?
1: Kabar Palangkaraya untuk sekarang ini gelap, Bang, masih, Bang.
0: Udah gelap?
1: Kabut asap, Bang.
0: Oh, kirain gelap mau hujan ya. Masih kabut asap ya? Ya.
1: Bang?
0: Iya, itu kebakaran hutan berarti deket ya? Deket nggak?
1: Deket, Bang. Deket aja.
0: Oh.
1: Gak jauh, karena Kalimantan ini meliputi semuanya, kimanya nih.
0: Oh, iya. Oke.
1: Bang, siapa, Bang?
0: Ini sama Wanda Sona. Perasaan udah deh, pernah kemarin itu gabung, kan? Sama saya.
1: Tapi kedengaran suara Abang ini di HP saya, pakai handset ini kada kedengaran, Bang.
0: Tapi ini udah jelas banget loh. Halo? Halo. Gimana ini?
1: Nah, kencang loh, Bang, lo halo-halonya tadi, Bang.
0: Udah gini ya.
1: Wah, ini mantap, Bang.
0: Ini ya. Oh, ya udah, ini karena jauh mungkin ya. Oke, jadi kebakaran hutan di sana tuh dekat sama rumahnya enggak?
1: Kalau anu, Bang, di hutannya di kalau di jalan raya lintas Kalimantan tuh hampir di samping-samping jalan tuh, Bang, banyak, Bang.
0: Oh, iya, tapi tidak merambah ke rumah-rumah penduduk gitu enggak ya?
1: Tapi kalau ke rumah warga di pinggir jalan itu ada mungkin dan juga
0: bisa jadi ya. Sana. Waduh, ya deh. Ya, di sini juga ada asap-asap. Ya itu asap kebakaran hutan juga sih, artinya itu karena memang kita di Indonesia ya, Bangka Belitung tambah lagi tuh dikepung tuh. Kalimantan terus Sumatera juga, antara Kalimantan dan Sumatera kan Bangka Belitung pulaunya.
1: Iya, Abang nih anak mengecil lagi, Bang, jauh dari mikrofon, Bang.
0: Enggak, kali handphonemu itu mungkin agak deket, agak ditempel di telinganya. Ini karena jauh nih, saya yakin nih. Karena tadi dari tadi enggak loh.
1: Maaf saya, Bang, lah. Saya pakai handset loh, Bang.
0: Iya, dari tadi enggak loh. Cuma Bang Edo aja loh.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Bang lah, kebanyakan protes, Bang lah saya ya.
0: Enggak, bukan gitu. Maksudnya itu siapa tahu dari headsetnya atau apa gitu.
1: Oh, ini jelas nih, Bang.
0: Iya. Mungkin ya itu bisa jadi mungkin dari headsetnya, mungkin nggak stabil mungkin.
1: Oke, aja, Bang, ya. Ada buat Abang sehat selalu, Bang, lah.
0: Oke, jadi hari ini apa ininya aktivitasnya apa hari ini?
1: Aktivitasnya ya duduk-duduk aja di depan rumah, Bang.
0: Oke, libur ya? Nggak kerja ya?
1: Nggak juga, kita orang swasta aja, Bang.
0: Oh, ya. Oke lah kalau gitu.
1: Kerja.
0: Iya. Tapi di sana Palangkaraya belum ada rintik-rintik hujan gitu.
1: Ada bang hujan, tapi nggak lebat gitu bang. Ada sebagian hujan, ada.
0: Baru-baru mulai ya.
1: Kabutnya belum reda nih bang.
0: Iya, belum belum ketutup semua ya. Kalau hujannya lebat mungkin juga ya bisa ini ya.
1: Iya, kalau hujannya lebat ya mungkin agak hilang lah. Mungkin kabutnya ini masih belum ya bang.
0: Oh iyalah. Bang, yang penting jaga kesehatan.
1: Amin.
0: Iya. Ya, salam juga buat keluarga, bang. Mau lagu apa ini?
1: Gini aja, bang. Aku minta lagu yang saya tenang aja, bang. Aku bukan Rahwana aja, bang.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat pendengar Perompak, Bangka Belitung aja ya. Semua yang dengar, salam semuanya. Juga sehat semuanya. Juga kru RRI Perompak, Bangka Belitung juga semuanya, bang, ya. Buat abang terutama di sana ya, sehat selalu bang ya.
0: Amin. Ya.
1: Terima kasih banyak bang, itu aja nanti kabar-kabar saya bisa. Susah sekali bang, maksudnya bang.
0: Oke, sip. Ya.
1: Terima kasih bang, yo pamit bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo di Palangkaraya. Terima kasih bang Edo ya. Ya, tapi memang suara bang Edo pun agak kecil ya. Ini mungkin karena jarak juga lah. Ditambah kondisi cuaca mungkin. Pengaruh gak ya? Bisa aja pengaruh sinyal begitu ya. Iya, tapi beberapa sebelumnya, sebelum Bang Edo yang gabung gak ini bagus-bagus aja gitu ya. Ini ya, suaranya begitu. Gak apa-apa tapi terima kasih Bang Edo sudah bergabung dan salam buat keluarga di Palangkaraya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ke Palangkaraya gitu ya. Karena saya sudah pernah ke mana ya? Ke Kalimantan tuh ke Kutai, Kalimantan Timur. Ya, itu mendaratnya pesawatnya di Balikpapan dulu ya, di Balikpapan habis itu baru itu. Balikpapan. Di balik papan gitu ya. Pasti ada kisah, ada cerita di balik papan itu ya. Di balik kata nama balik papan itu. Oke, Palangkaraya, Kalimantan. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu gitu ya. Bencana kabut asapnya. Dan kita diberi perlindungan juga, beri kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Baik, untuk Bang Edo lagunya ditunggu aja. Dan untuk Sobat Budaya semua, kita dengar lagu yang lah di request tetap di Perompak RRI Sungai Niat, Suara Budaya Nusantara.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo.
2: Kala lagi, Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh, lalu ka buang bela. Dek di suara isi ya, isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
3: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom.
0: Jube mai bagiku. Weh, naga sari ni mai o.
2: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Nih, ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Gimana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak, gue, Pok, nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng, ha?
0: Oh, bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep
3: rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantia ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kalau kan keracun.
2: Nyapok keracau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
3: Unku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue dia lah bi nih bi o.
0: Ngapa bi tak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek bi o. Kau nih nak buat kue apem nih bi? Dek pacak lah kau buat kue nih asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
2: Nak kok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
3: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Karung, berapa banyak, Rom? Pok mai lime mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, perut karung.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mentah.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: cuman gini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, Le.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anya.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik, sobat budaya di mana pun di kesempatan sore hari ini pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan sobat budaya GKKU Anda Sona Alhama. Kali ini sobat budaya setelah tadi berbincang budaya hadir untuk sobat budaya semua. Dan baiklah, di kesempatan kali ini sobat budaya, ya kami akan hadirkan untuk sobat budaya semua acara selanjutnya. Yakni ku akan ajak sobat budaya Ginata. Nah, Ginata kemana? Sobat budaya, pasti jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Ya, baik sobat budaya, Indonesia dikenal wilayah geografis yang dikelilingi oleh pegunungan sobat budaya. Nah, ini juga ya di satu sisi berpotensi terjadi bencana, tapi di sisi lain ini sebuah anugerah yang tentu juga tidak dimiliki oleh negeri-negeri lain di dunia ini. Sobat budaya, salah satu daerah yang dekat dengan pegunungan itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita lebih dalam lagi ke Jogja, yakni ke Gunung Kidul. Itu adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa dari deretan pantai bebatu yang dramatis, gua-gua bawah tanah yang menakjubkan, juga sampai bukit-bukit hijau yang memanjakan mata. Nah, kawasan ini sobat budaya memang menawarkan pengalaman wisata alam yang beragam dan juga tidak terlupakan yang pasti. Mudah-mudahan sobat budaya lah pernah juga ke Gunung Kidul nih. Ya, Gunung Kidul nih kian jadi magnet memang dari tahun ke tahun bagi wisatawan dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri ya. Kalau jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta tuh ya ke berbagai destinasi di Gunung Kidul tuh kisaran antara 30 menit sampai 2 jam lah macam tuh. Ini menjadikan pilihan ideal memang untuk weekend getaway maupun liburan panjang, dan juga tiket masuk yang sangat terjangkau juga, dan juga pemandangan yang memukau. Gunung Kidul ini menawarkan nilai wisata yang luar biasa untuk semua kalangan, bahkan itu sobat budaya. Ya, ada beberapa tempat wisata di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul ini, yang paling populer dan juga layak masuk daftar kunjungan sobat budaya semua. Dan setiap destinasi ini punya keunikan tersendiri sobat budaya yang membuat berbeda dari destinasi wisata lainnya di Indonesia. Apa itu? Yang pertama mungkin sobat budaya juga lah pernah mengunjungi ini ya, Gunung Api Purba Gelanggeran. Jadi Gunung Api Purba Gelanggeran ini kawasan geopark sebenarnya sobat budaya, yang lah diakui oleh UNESCO Global Geopark Network. Ini menjadikan salah satu destinasi paling bergengsi di Gunung Kidul. Jadi formasi bebatuan vulkanik seperti itu sobat budaya. Bebatuan vulkanik purba yang menjulang tinggi menciptakan pemandangan yang dramatis dan juga unik. Ini berbeda dari gunung-gunung lainnya di Jawa. Jadi pendakian menuju puncak itu membutuhkan waktu sekitar 50-60 menit. Lewat jalur bebatuan, lorong sempit, ya di antara batu-batu raksasa, dan juga jalan konblok yang tertata rapi. Ini kalau tiket masuk ke itu dibanderol Rp15.000 per orang, dan siang itu Rp20.000 per orang untuk pendakian malam macam tua. Jadi kalau siang 15, malamnya 20. Nah, sementara wisatawan mancanegara itu Rp30.000, parkir motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Jadi titik puncak Gelanggeran ini jadi salah satu lokasi terbaik untuk menikmati sunrise di kawasan Yogyakarta. Ya tentu dengan hamparan awan dan juga perbukitan yang ketinggok sampai jauh macam itu. Dan bagi sobat budaya pencinta alam, fotografer, ya tempat ini adalah surga yang sesungguhnya gitu. Terus juga ada Goa Jomblang, masih di Gunung Kidul. Goa Jomblang ini goa vertikal sedalam 60-80 meter yang nyimpen fenomena alam luar biasa. Sinar matahari itu yang nembus celah goa dan menciptakan berkas cahaya keemasan di dasar goa yang disebut cahaya surga. Lokasi goa itu ada di desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, sekitar 1,5 jam dari Yogyakarta. Dan pengunjung diturunkan itu pakai tali khusus dan juga dipandu oleh pemandu berpengalaman tentunya dengan perlengkapan keselamatan lengkap. Harga paket masuk kisaran Rp450.000 sampai Rp1.000.000 per orang. Ini sudah termasuk pemandu, peralatan camping dan juga perlengkapan keselamatan. Kunjungan di pagi hari itu sangat dianjurkan sobat budaya untuk apa ya, dapat pencahayaan yang terbaik dan pengalaman turun ke perut bumi. Nah, gak pernah loh gitu. Dan menyaksikan sungai bawah tanah. Sungai di bawah tanah gitu. Yang mengalir jernih membuat Goa Jomblang ini menjadi salah satu petualangan paling mengesankan yang bisa dilakukan di kawasan Gunung Kidul. Dan ini adalah destinasi yang memberikan kenangan, dijamin kenangan atau seumur hidup.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya baik Sobat Budaya di manapun di kesempatan sore hari ini wabilusus komuskumin muslimat yang agi menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib di kesempatan hari ini. Sobat Budaya selanjutnya kami ajak Sobat Budaya untuk bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan menghantar ke azan maghrib di kesempatan kali ini sebagai tanda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Namun sebelumnya, sajian lagu-lagu religi islami juga akan hadir untuk sobat budaya semuanya.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Okay, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Zapin beras.

Asal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapping merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapping yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapping hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapping sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapping-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah Pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari Pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan Pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk Pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu Pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah Pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara Pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, Pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie Pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa Pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah Pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke-17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie Pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena Pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa Pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih, kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa baik Bik, yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada di rumah, beli di rumah, ada di
5: mesen,
4: di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada 6
3: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Sekitar 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Kadang-kadang laku, kadang-kadang habis lah, kadang-kadang habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, cuman ya? No?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, tidak pacar lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
2: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sonohab. Dan baik Sobat Budaya, kali ini kita di Ragam Irama Nusantara di Begaya. Ya Sobat Budaya, informasi terkait dengan upaya untuk bagaimana memasarkan juga berinovasi ya terkait dengan batik di Bangka Belitung ya Sobat Budaya, di mana inovasi dan batik Bangka Belitung dalam hal ini motif jual khususnya ya. Nah ini dan juga kalau di Belitung tuh ada batik kembang simpur. Kembang simpur apa bunga lagi? daun simpur kok kembang batik daun simpur. Nah ini Sobat Budaya yang juga mendorong ya inovasi batik di Bangka Belitung ini adalah Ketua Dekra Nasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Doni Hidayat Asani. Dan ajakan ini sekaligus memperluas cara pandang masyarakat terhadap batik dalam hal ini untuk pada peringatan hari puncak Hari Batik Nasional 2026 di Monumen Kapal Selam Surabaya hari Jumat kemarin tuh Sobat Budaya, ini disampaikan oleh Noni Hidayat Asani bahwasanya cara pandang yang harus sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia Gita Gilang Gencana, di mana batik adalah budaya yang hidup. Karena itu batik tidak harus selalu berada di tempat yang formal. Batik ya dapat hadir juga di ruang publik, di jalan, di perjalanan, dan juga di tengah kehidupan masyarakat. Dan Sobat Budaya, gagasan itu juga relevan untuk pengembangan batik di Bangka Belitung, di mana para pengrajin dan juga pelaku ekonomi kreatif ini dapat mengeksplorasi menggunakan motif dan juga unsur batik ke dalam produk yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Karena itu juga para pelaku batik di Bangka Belitung ya untuk tidak berhenti untuk pada produk busana, tapi juga harus terus mencari bentuk baru, bentuk inovasi yang dapat memperluas penggunaan batik. Dan Sobat Budaya, berbagai bentuk ya, berbagai inovasi dan juga pertukaran gagasan antar daerah ini juga menjadi ruang untuk terus mengembangkan batik di Nusantara, termasuk juga batik di Bangka Belitung, agar tetap dekat dengan masyarakat dan juga berkembang mengikuti zaman. Gagasan lain juga dalam hal ini di mana beragam produk batik yang ditampilkan di hari puncak batik Hari Batik Nasional, di mana produk batik dan kerajinan itu dipasarkan sekaligus juga menjadi ruang untuk jual beli begitu ya sejumlah pernak pernik kerajinan yang melalui Dekra Nasda. Dan dalam hal ini seperti Mirota misalnya ya, yang merek yang memang sudah terkenal. Ini dapat menjadi referensi dalam melihat bagaimana produk budaya dan kerajinan daerah dikemas serta ditampilkan untuk menarik minat konsumen. Dan Sobat Budaya, tentu tidak hanya melihat produknya, tapi bagaimana kerajinan daerah itu bisa dikemas, ditampilkan, dipasarkan dengan menarik. Dan ini menjadi salah satu hal yang bisa dipelajari tentunya untuk mengembangkan produk kerajinan di Bangka Belitung. Tapi Sobat Budaya, kalau kita melihat lagi ya pasar begitu seperti batik ini dan lain sebagainya, kerajinan-kerajinan gitu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga ketika kita ke Jogja misalnya. Itu di Jogja itu atau di daerah lain lah gitu ya. Masyarakatnya sendiri pun ya itu ya memang dekat begitu. Nah bagaimana bisa dekat seperti itu? Mereka mudah mendapatkannya begitu ya. Mereka mudah mendapatkan dan mudah itu ya dengan baik itu
barangnya itu mudah didapat dan dari sisi harganya juga terjangkau gitu. Nah ini yang masih menjadi persoalan di Bangka Belitung juga ya. Dalam hal ini coba mungkin Sobat Budaya Pak Cak Ningo Pename itu berapa banyak orang pakai kopi arasam? Coba dibandingkan dengan berapa banyak orang pakai blangkon contoh di Jawi contoh. Nah pasti banyak orang pakai blangkon di Jawi contoh. Karena apa? Karena satu barangmu banyak, produksinya banyak. Terus yang kedua apa? Itu harganya murah Sobat Budaya dan artinya mudah dijangkau dari segala sisi. Nah kita balik lagi kalau misal contohnya resam saja gitu, resam berapa harganya? 100 ya mungkin paling murah ya, 75 itu dulu. Nah sekarang berapa? 100 ribu aja untuk beli resam. Terkadang orang ya kita sendiri mikir gitu ya untuk beli resam itu. Harganya lumayan tinggi. Sekarang apa? Misalnya batik, cual gitu. Jual pun masih mahal juga harganya, masih tidak terjangkau oleh semua kalangan begitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan bagi para pengrajin batik seperti itu. Tidak hanya produksinya untuk ya strata atas gitu, tapi pikirkan juga bagaimana supaya di strata bawah ini juga bisa gitu ya, masyarakat biasa tuh bisa menggunakan gitu dengan harga yang mungkin terjangkau ya, disesuaikan harga terjangkau, ada barang, ada kualitas seperti itu ya. Nah ini Sobat Budaya yang harus juga menjadi pemikiran kita. Dan juga lihat saja kalau batik ya tempatnya selalu eksklusif seperti itu ya, batik pun apalagi di Bangka Belitung gitu ya. Bangka Belitung tuh ya tempatnya eksklusif. Yang membuat eksklusif itu karena tempatnya pun sedikit begitu ya. Cuma ya berapa inilah. Cuma dua galeri, itu pun galeri. Kalau udah bicara galeri, udah mendengar galeri itu ya pasti akan ini ya, akan pandangan orang, mindset orang tuh udah wah, ini udah berkelas begitu ya. Nah ini untuk masyarakat biasa ini ya agak sedikit sungkan untuk menjangkau itu gitu. Jadi banyak sisi yang memang harus diperhatikan gitu. Kalau kita lihat lagi ke Jawa misalnya begitu, kita ke pasar-pasar tradisional tuh pasti udah melihat yang namanya batik gitu ya. Nah bagaimana kalau di Bangka Belitung itu di tidak mesti harus seperti itu, tapi minimal upayanya menuju ke sana ada gitu ya. Khusus pasar tradisional menjual pernak-pernik itu pun kita belum ada gitu. Nah ini harus juga menjadi pemikiran. Jadi tidak hanya pemikiran, tapi juga implementasinya seperti apa gitu. Dan ini sudah lama gitu ya Sobat Budaya, sudah lama sekali berpikir seperti ini. Dalam artian sudah sejak dulu ya orang Bangka sendiri ngeluhnya ya itu, bahwa gimana mau pakai resam ya, harganya juga mahal gitu. Nah hal-hal seperti itu yang juga harus menjadi perhatian gitu ya. Tugas siapa sih memperhatikan itu ya, selain juga masyarakat, pengrajin, juga pemerintah daerahnya juga, semua harus komitmen gitu ya.

Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah Resam

0: Tanaman dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau. Ambil
2: isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penyemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubang buka jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Ya baik sobat budaya, dan waktu juga aku Anda Sunan Alham harus pamit undur diri yang nanti di kesempatan kali ini, dan makasih kalah stay di perumpat RRI Sungai Liat. Dan baik sobat budaya, aku di kesempatan kali ini mengucapkan selamat melewati malam ini. Semoga saja malam ini menjadi malam yang indah untuk Anda semua ya. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu untuk Anda berikut ini saya hadirkan dari suaranya Melly Goeslaw, Kalem Ayat Urang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersembahkan cerita legenda Peri Kijang Emas. Cerita legenda ini dituturkan oleh Yak Bogel atau Azwar AN selaku budayawan dan seniman muda Bangka Belitung berdasarkan legenda yang berkembang pada masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan.
3: Cerita Peri Kijang Emas itu kemarin ku dapat cerita dari Kampung Permis tuh, kalau orang sanin biasanya nyebut Kampung Rajik. Nah, itulah Kampung Permis kalau dulu. Nah, Peri Kijang Emas nih yang setauku adalah satu legenda di mana menurut orang kampung bahwa adalah penjelmaan dari seorang putri yang hilang di tengah hutan dalam mencari buah asi-asi, buah-buah kampung itu. Nah, buah asi-asi itu kalau lagi musim, dia ramai budak-budak, terutama gadis-gadis, bujang-bujang, seneng makan buah itu. Nah, kalau kita mutik buah itu, semakin kita berjalan ke kadep, semakin kita terlena, makin terlena. Wah, sanin banyak, situ banyak. Akhirnya kita berjalan terus. Nah, tanpa sadar, kita kadang-kadang kita kesesat, tidak tahu lagi jalan pulang. Nah, Peri Kijang Emas ini, awal ceritanya seperti itu. Hari Jumat biasanya hari yang penuh pantangan. Orang-orang tua, kalau tengah hari Jumat, jangan terlalu banyak berjalan jauh, apalagi berjalan ke hutan. Nah, orang kampung itu anak-anak gadis tengah masa jajal dan dengar di pade ke orang tua waktu itu kan rombongan gi ke tengah hutan nyari buah asi-asi itu tadi. Nyari buah asi-asi di mana? Di kaki Gunung Permis. Nah, itu jorang kesesat. Kalau menurut dari para dukun, Kijang Emas ini penjelmaan dari putri-putri yang hilang.

0: Tersebutlah dalam sebuah kisah di sebuah desa, Permis namanya. Kalau sekarang, Desa Rajik berhembus cerita tentang keberadaan peri kijang emas yang berada di belantara hutan. Terkadang, peri ini muncul tanpa diduga dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Dikabarkan pula bahwa jika ada masyarakat yang tersesat di dalam hutan tersebut, maka akan menjadi pengikut peri kijang emas.
1: Neh, dia budak dayang sekaben lah bekumpul pulinya. Dek lain yang dipikir entah apa, sekaput main dek tawak tuagi. Lah kek petang baru pulang, tah apa nyedi gawe ya. Pun direk ngeruce, nyada ingin. Oh, dayang. Nyana kemana ikak lah bekumpul nak ya? Lah ada rencana sekaput rek nata kemana hula ikak neh.
2: Eh, upi. Biasalah men anak muda neh, sekaput lu siapa tahu di ketemu tunang lah.
3: Udah bi, males di rumah terus. Rencana kami nak ke hutan ya. Segi tengah musim buah nasi-nasi bi. Paham lah, men tengah musim nak nih.
1: Agi be kencur lah si bokek cari tunang kak ya. Along ikak bantu mak kek baik kak kebon sanu ha. Ade gi hasil lah. Ya udah ngapa hula ikak nak gi ke hutan sanen. Diimpet mencadennya baru tau rasa. Udah ikak kan tahu. Pun ikak lah terlalu dalam masuk hutan ya. Nunggu hari ikak ketemu peri di hutan nu.
2: Dak ke ade bi, bi.
3: Udah peri dari mana entah. Men kata orang kini, mitos bi, mitos.
1: Neh lah budak kini men dipade. Nyana katanya lah. Aulah pun, hati-hati bay menak ke hutan. Dek usah dalam iga masuk hutan ya. Kesesep gila ya. Sekali-kali omong orang tua itu didengar. Pun lah terjadi lah. Dek tau ngulah gi.
3: Aulah bi, kami tahu kali lah. Yuk kawan-kawan kita gila loh mah.
0: Setelah obrolan dengan Bi Sumai berlalu, para dayang-dayang ini berangkat menuju hutan. Mereka saling bercanda dan sesekali berebut buah asi-asi. Dan memang, kalau sedang musim, buah ini hampir ada di seluruh penjuru hutan. Warnanya yang putih memudahkan para gadis remaja ini mengenali buahnya. Akibat terlalu asyik dengan panen buah asi-asi di hutan, tanpa mereka sadari, sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Dan kondisi hutan pun mulai berbeda.
3: Mai, makin gelap kok. Bunyi-bunyi apa tuh, Mai? Takut ku.
4: Oh, Mida. Ku gak takut. Mai benerlah kata Bik Sumai. Kita dek sadar aben lah nuwe kita masuk ke hutan, ne. Kita kesasar, Mai. Cemane, Mai? Mai, kawan-kawan yang lain mana, Mai? Mai, mana jalan keluar kita nih, Mai? Kayak mati nian kita di sini. Kedengar suara-suara apa tuh, Mai? Ya Allah, Mai. Ma, ba, tolonglah kok, ba, ma.
3: Diamlah, Mida. Dan kayak nangis terus. Kita berusaha lu nyari jalan supaya kita pacak keluar dari hutan nih, neh.
0: Sementara kedua gadis ini berusaha mencari jalan keluar dari hutan, di kampung para orang tua, gadis-gadis remaja ini sibuk mencari keberadaan anaknya. Hari sudah hampir petang, tapi dayang-dayang atau anak gadis ini belum ada tanda-tanda pulang. Melihat keramaian orang berlalu-lalang, Bi Sumai menghampiri.
1: Ada apa ramai-ramai nih? Apanya hale?
5: Omai, pok ya ada tak nengok dayang-dayang sekaben lo? Nih, orang tua ya bercari ke anak gadis lah. Lah kek malam nak nih, tak siku aben je orang. Tak tahu entah pulang ke mana. Ada tak di rumah pok, Bi? Siapa tahu dia orang belajar nyulam kek ka, Bi Mai?
1: Nyada yang sekaben lo pulang.
5: Ndok, ngapain pelik kata kejut nih, Mai? Emang gak tahu wo, dia orang tuh kemana?
1: Oh, ku tahu, Sek. Nya tadi jorang lewat sini. Ku tanya nak gi kemana? Nya kata jorang nak ke hutan, nak ngambil buah nasi-nasi to. Lah ku pada ada usagi kesanen, tapi agi maler lah jorang dek denger.
5: Ya Allah, budak sekaben lo nyari bahala emang dayang-dayang lo. Lah banyak dayang-dayang hilang di kampung lain. Lah 5 orang hilang, pekat nih ke hilang peli. Ngapa uli nyanak becari buih ya sampai ke hutan-hutan. Kelak ke diperintah budak-budak sekaben lo.
1: Nyalaku pada Mang Juhai. Dasar budak sekaben nginger ya. Dek keneh dipada. Mito sulik kata ya. Yolah hai, pok gilah ke rumah dukun kampung ya. Moga baiklah dayang-dayang nagi pacak ditolong.
5: Aok lah pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang lu, oh. Kunek mere dukun kampung nih lu. Nek wajek nyari dayang-dayang tuh kelak, eh.
0: Mang Juhai menemui dukun kampung. Ia mengharapkan agar dukun kampung ini dapat membantu menemukan para gadis atau dayang-dayang ini sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Hari sudah beranjak malam, mendekati waktu isya. Rombongan baru sampai di tepi hutan. Dukun kampung berhenti sejenak untuk melaksanakan ritualnya.
6: Ika ke sebelah sanin dulu, ku nak mediasi lu. Nak minta petunjuk soal di mana dayang-dayang sekaban nih. Sabar lu.
5: Yo, yo, semuain. Kita ke sebelah sini lu.
6: Ampah, kita ke prep. Lewat wangsit tadi katel duwe kok gadis dak pacak lagi ketemu mesege dorang nela bepencar kayak dorang ne lade yang ngajak wujud kita dek
5: peka kita
6: lom kita bade
5: oh dek tahu lom tok
6: kok kita setinggok aban cuma cahaya emas bayi yang setinggok inde lapas tujuh ikok di belakang cahaya mendi perati umane kijak ha yang ngajak jorang peri kandak cikar cantik le ibu entah ampun no. Dayang-dayang yang dicari nih ade di hutan nih lah ketakut semuit budak sekaben ya lu kali gelap yo kita selamatkan lu yang lagi ade nih
5: yo bapak-bapak ibu-ibu kita berpencaro jadi mudeh kita nempuh dayang-dayang sekaben lu.
0: Para orang tua dukun kampung segera masuk ke dalam hutan berbekal cahaya obor mencari keberadaan anak-anak mereka. Sementara para gadis yang lain masih belum ditemukan. Mai dan Midah telah pasrah sambil menangis. Badan mereka telah habis dimakan nyamuk karena tidak tahu lagi harus berjalan kemana dan tak ada cahaya sedikit pun di hutan tersebut.
2: Mai, kula dak kawagi berjalan. Abis badanku ngetep gale ni, Mai. Kena duri dimakan nages. Asik ku kita ni, muter-muter di sini lah, Denglah pok nangis ni, Midah. Tambah gerigit ku kek kane. Seketok kek nangis dari tadi. Cuba berdoa. Moga ada yang nak nyelamat kita ni. Mai, apa itu, Mai? Tengok, ke? Kelak binatang apa nak nerkam kita ni, Mai? Mai! Aduh, diamlah Midah. Tapi...
1: Tapi apa? Kak jangan nyakut kau, ne. Lanak kau tak meh kau, ne.
2: Itu ada obor, Midah. Kayak, keluarga kita nyari kita. Alhamdulillah. Coba lihat tuh, toh.
1: Hah? Au, syukurlah. Mak, Mbak, kami di sini. Oh, Mak.
5: Bapak-bapak, ibu-ibu, Suara itu ku kenal.
1: Mbak,
5: Indi ya. Suara Midah tuh.
1: Mbak.
5: Ah, au. Benar.
1: Mbak.
5: Suara Midah tuh.
1: Mbak.

0: Alhamdulillah, Ika berdua lah ketempuh nih ha. Yo, kita cari lagi teman yang lain.
1: Ah, kan Agi lah Ika bantah ke kata-kata orang tua zaman
2: mang,
1: dulu.
2: Agi damang.
1: Tuh lah. Cuba mana Ika denger kata-kata orang tua zaman dulu tuh ge. Dak kayak nega.
2: Maaf.
1: Dak ke dibunyi ke mese itu.
2: Lah jerak lah kami mang.
1: Ika paham lah mese itu cuman ne.
3: Akhirnya dayang-dayang ini ditemukan kecuali dua orang yang menjadi pengikut peri Kijang Emas. Konon dari cerita yang beredar, hingga kini bagi orang-orang tertentu seperti dukun di kawasan Bukit Permis atau Bukit Ninek, peri Kijang Emas sering muncul di Gunung Permis. Setiap kemunculan mereka ditandai dengan sinar keemasan yang terpancar di Gunung Permis, dan hanya melihat kemunculan peri Kijang Emas adalah para dukun tersebut. Masyarakat Bangka meyakini setiap penampakan mereka sebagai pertanda pesta meriah sedang berlangsung. Demikianlah mini legenda persembahan RRI Sungaliat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: minyak urut, minyak zaitun. Minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Bo OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Oh, kini, ne. Mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
6: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok. Ya sakit, ada duit lagi.
6: Men ya, pok, dia besar, no, mai.
2: Pok, nih, Rom. Alung kita gimayan malam nayo romah.
6: Bener nian Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelakinya kok dia tinggi tema yo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
6: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin gak pok nerom. Wow, cikar pok nerom.
6: Apa ya mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
6: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
2: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
6: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
2: Ah, tu mai, tu mai.
6: Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
6: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
2: Biseng ge rom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
2: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rebok keriting dak rom.
6: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah rom.
6: Kita duduk di mana mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
6: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Kepalaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
2: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, menciken seteak ni arti ya, kalau aku mendengar. Ciken ni ketepo ayam, Mayo. Seteak ni berarti ketiak, Mayo. Aduh, dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
6: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanin tu, Mai.
2: Malu, kudeng.
6: Ku masan sampai ke pok bela, ho.
2: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
6: Lah, batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah ilallah.

0: minum kan.
1: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
0: Ya, cuci tangan, Ron. Ngapa aku minum, Ron?
1: Deki ade, Mai. Nah, bagus tempat nih, uga serai.
0: Tentu, Ron. Laku celup, adik, Ron.
1: Ya Allah, Mai. Kayak rabies, gue, Mai. Gawalkan nih, Mai. Lah, matat lah, Mai. Ya.
0: Pening pelaku nih, Ron. Kepok deh, Ron, Mai. Nah, matilah, Rom. Rom, malu, Rom. Gue kayak kaneh, Rom.
1: Alhamdulillah. Gue tadi lama kejar, Mai. Makan ketiak ayam nih. Kenyang, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, gue nak ngalar, Mai.
0: Gelak, lu, Rom. Ketepo, ayo nak ngibur hati. Kita nyantai, lu, ge.
1: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, lu, ku tidur, Mai. Ngebam, ku, Mai, lu, Mai.
0: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Perempat FM RRI Singelet Suara Budaya Bangka Belitung. Sopradik sahabat budaya dimanapun ika berade. Dan tentu senang sekali kayak kuyuk Regina Mai malam hari ini ginganti kak di malam mingguan nih Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, sampai tutup siaran jam 12 kelak sopradik di etnis Nusantara Serumpun Sebala yo. Seperti biasa kuhadirkan lagu-lagu Bangka Belitung dan juga ada tradisi budaya dan keindahan alam di Bangka Belitung. Oke, sopradik, kali ini kita akan menikmati mati ketenangan Selat Nasik Kepulauan Bersejarah Belitung. Nah jadi, bukan hanya gugusan pulau di Belitung, Selat Nasik juga nyimpen kisah sejarah yang masih hidup sampai kini, Sopradi. Nah Sopradi, Selat Nasik merupakan sebuah kecamatan kepulauan yang terpisah dari Pulau Belitung. Kawasan seluas sekitar 40 km persegi ini nyimpen jejak perjuangan rakyat Selat Nasik yang dengan gigih mempertahankan wilayah dari penjajah. Selain menawarkan panorama alam yang indah, Selat Nasik juga jadi destinasi yang kaya akan nilai sejarah. Perjalanan menuju Selat Nasik ditempuh dengan perahu selama sekitar 30 menit dari penggantongan. Sepanjang perjalanan, hamparan pulau-pulau kecil dan perbukitan akan menemani, termasuk Pulau Sebongkok yang tampak di sisi kanan dengan latar Gunung Petaling. Pemandangan laut yang tenang jadi pembuka sebelum tiba di kawasan Kepulauan Nisa Pradi. Wow! Setelah berlayar sekitar 30 menit, perjalanan akan berakhir di Pelabuhan Tanjung Nyato. Dari pelabuhan inilah penjelajahan Selat Nasik dimulai. Kecamatan yang dihuni sekitar 2.600 jiwa ini memiliki 4 desa, di antara Desa Selat Nasik dan Desa Gual. Keramahan masyarakat setempat langsung terasa sejak pertama kali menginjakan kaki di kawasan ini melalui sapaan dan senyum hangat yang menyambut setiap pendatang. Desa Pradi, ada beberapa tempat yang menarik yang dapat dikunjungi di Selat Nasik, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Mendanau 1945. Jadi tujuan pertama untuk mengenang perjuangan heroik masyarakat setempat melawan penjajah. Dari Sanin, perjalanan dapat dilanjutkan menuju Pantai Pasir Panjang melalui jalan berkelok yang diapit hutan di kedua sisi. Pantai ini menawarkan hamparan pasir yang tenang dengan pemandangan mercusuar Tanjung Lancur yang tampak berdiri di kejauhan. Destinasi berikutnya adalah Rumah Adat Selat Nasik yang memiliki ciri khas berbeda dari rumah adat Belitung, terutama karena memiliki halaman depan dan los penghubung antara ruang utama ke dapur. Setelah itu, perjalanan dapat ditutup dengan mengunjungi mercusuar Tanjung Lancur yang berada di Desa Gual, salah satu ikon kawasan Selat Nasik.

0: Selat Nasik juga memiliki keunikan dalam kehidupan sehari-hari warga. Aktivitas masyarakat umumnya mulai ramai pada sore hingga malam hari, karena pasokan listrik baru menyala sekitar jam 4 sore. Kondisi itu telah membentuk ritme kehidupan yang berbeda, sekaligus jadi pengalaman menarik bagi siapa bayi yang berkunjung ke kawasan kepulauan nih. Waduh, itulah dia Sob Radio, berminat, berniat, penasaran, pengen berkunjung ke kepulauan bersejarah Belitung di Selat Nasik, akan dapatkan ketenangan nih kak di sana Sob Radio. Di sini juga kulihat foto-foto, aduh seru bener Sob Radio, dikelilingi lautan, pulau, ada penduduk setempat di sini sebanyak 2600 jiwa kalau tidak salah Sob Radio. Oh, 2600 jiwa yang memiliki 4 desa di antara Desa Selat Nasik dan Desa Gual. Oke, Sob Radio, itulah dia info pertama kita di Serumpun Sebelai malam hari ini, menikmati ketenangan Selat Nasik kepulauan bersejarah Belitung. Jam 9 suatu Sob Radio, kebersamaan kita sampai jam 10 kelak. Yuk kita nikmati kembali dulu pilihan lagu-lagu Bangka Belitung Ginganti Malam Mingguan Nikah Seperti.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Apa
2: kan jauh? Kira-kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Nah, lo ikut kita berincang
2: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

Maras Tahun pada awalnya merupakan acara peringatan hari panen bagi para petani padi ladang yang di Desa Selat Nasik, Pulau Mendanao, Kabupaten Belitung. Padi ladang hanya dapat dipanen setelah masa tanam 9 bulan. Oleh karena itulah, perayaan panen ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Pada perkembangannya, pesta rakyat ini berubah tidak sekedar untuk memperingati panen padi, melainkan juga sebagai ungkapan syukur semua penduduk pulau, baik petani maupun nelayan. Jika petani merayakan hasil panen padi, maka para nelayan merayakan musim penangkapan ikan tenggiri serta keadaan laut yang tenang. Maras berarti memotong dan tahun berarti tahun. Makna dari nama ini adalah semua penduduk meninggalkan tahun yang lampau dengan ucapan syukur dan memohon untuk semua yang baik di tahun selanjutnya. Peristiwa Maras Tahun sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Selat Nasik saja, namun juga oleh beberapa desa di Pulau Belitung, Pulau Mendanao, dan pulau-pulau kecil lain yang termasuk dalam Kabupaten Belitung. Kendati demikian, perayaan Maras Tahun di Selat Nasik merupakan perayaan pertama yang dijadikan agenda wisata dan telah didukung oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rangkaian perayaan Maras Tahun dapat berlangsung selama 3 hari dengan hari terakhir sebagai puncak perayaan. Sebelum puncak perayaan, masyarakat yang hadir disuguhi beragam pertunjukan kesenian dari Desa Selat Nasik maupun dari daerah lainnya. Beragam kesenian tersebut seperti Stambul Fajar khas Belitung, Tari Piring khas Minang, dan Teater Dulmuluk dipertontonkan. Pada puncak perayaan, acara dibuka dengan lagu dan tari Maras Tahun yang dibawakan oleh 12 gadis remaja yang menggunakan kebaya khas petani perempuan, lengkap dengan topi capingnya. Lagu yang dinyanyikan para remaja ini merupakan lantunan ucapan syukur atas hasil bumi yang mereka dapatkan. Sementara itu, gerak dalam tarian ini menyimbolkan para petani yang bekerja sama saat memanen padi ladang. Usai tarian dipentaskan, acara dilanjutkan dengan kesalan. Kesalan sendiri merupakan haturan doa syukur atas panen yang telah dilewati dan permohonan berkah untuk masa depan. Dipimpin oleh 2 orang tetua adat Selat Nasik. Usai doa dipanjatkan, kedua tetua adat ini menyiramkan air yang telah dicampur dengan daun neruse dan ati-ati. Penyiraman air ini merupakan simbol untuk membuang nasib buruk bagi warga desa. Suasana perayaan Maras Tahun akan semakin meriah ketika lepat. Makanan dari beras ladang berwarna merah yang diisi potongan ikan atau daging diperebutkan oleh masyarakat. Dalam upacara ini akan disajikan 2 macam lepat, yaitu sebuah lepat berukuran besar dengan berat sekitar 25 kg dan lepat berukuran kecil berjumlah 5.000 buah. Lepat besar akan dipotong oleh pemimpin setempat ataupun tamu kehormatan yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga setempat. Pemotongan dan pembagian lepat ini merupakan simbol dari seorang pemimpin yang harus melayani warganya. Selain itu, masyarakat setempat akan berebut untuk mengambil lepat-lepat kecil. Berebut lepat merupakan simbol kegembiraan warga atas hasil panen dan tangkapan ikan yang baik.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700.000 tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780.000 tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat ya atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Dek. Perumpatan FM RRI 9 sore budaya Bangka Belitung, Superadi sahabat budaya, agi di kebersamaan kita etnis Nusantara serumpun sebalai malam hari ini kayak kuyuk Regina sampai jam 10 kelah. Nah tadi kita telah menikmati keindahan dari Selat Nasik, kepulauan bersejarah Belitung. Kita agi masih di Selat Nasik Superadi. Oh, kita akan melihat dulu monumen perjuangan rakyat Mendanao dan kejadian Selat Nasik nih Superadi yang bersejarah. Di mana monumen ini menjadi saksi perjuangan rakyat Mendanao melawan pasukan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Nah, di Pulau Mendanao, Kabupaten Belitung, berdiri sebuah monumen yang menjadi pengingat perjuangan masyarakat mempertahankan tanah kelahirannya pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Monumen perjuangan rakyat Mendanao 1945 yang berada di Simpang 4, Kecamatan Selat Nasik, dibangun untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi pada 14 Desember 1945. Ketika warga setempat menghadapi pasukan Belanda yang berusaha memasuki wilayah ini melalui pelabuhan Petaling. Bagi masyarakat Selat Nasik, peristiwa itu dikenal sebagai kejadian Mendanao. Meski berlangsung jauh dari pusat-pusat perjuangan nasional, perlawanan ini jadi bukti bahwa semangat mempertahankan kemerdekaan juga tumbuh di wilayah kepulauan. Keberanian warga dalam menghadapi pasukan yang memiliki persenjataan lebih lengkap menjadikan peristiwa itu sebagai salah satu babak penting dalam sejarah lokal Belitung. Monumen perjuangan rakyat Mendanao 1945 memiliki tinggi sekitar 3 meter spradi. Pada bagian puncaknya terdapat patung tangan yang menggenggam bambu dengan bendera, sebuah simbol keteguhan hati dan semangat perjuangan rakyat. Di bagian badan monumen terukir nama 12 warga yang gugur dalam pertempuran sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka demi mempertahankan tanah air. Sampai kini Esa Pradi, monumen itu tidak hanya berfungsi sebagai penanda sejarah, tapi juga jadi ruang kolektif bagi masyarakat untuk mengenang jasa para pejuang. Setiap tanggal 14 Desember, warga Selat Nasik menggelar upacara peringatan di kawasan monumen sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang gugur dalam kejadian Mendanao. Tradisi ini jadi pengingat bahwa nilai-nilai perjuangan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain jadi lokasi upacara peringatan, kawasan monumen juga jadi pusat penyelenggaraan tradisi Maras Tahun, sebuah perayaan adat masyarakat Selat Nasik yang berlangsung selama sekitar satu pekan. Perpaduan antara peringatan sejarah dan tradisi budaya itu jadikan monumen perjuangan rakyat Mendanao 1945 bukan sekedar penanda masa lalu, melainkan juga simbol kuat identitas, kebersamaan, dan penghormatan masyarakat Belitung terhadap sejarah perjuangan daerah. Nah, Sobradi, itulah dia kelanjutan dari info kita tadi, ada monumen perjuangan rakyat Mendanao dan kejadian Selat Nasik. Di mana Selat Nasik nih, kepulauan yang sangat bersejarah sekali di Belitung, Sobradi. Oke, itulah dia informasi yang dapat kuhadirkan di etnis Nusantara serumpun sebalai ginganti malam hari, Kak. Selanjutnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Bangka Belitung ginganti malam mingguan nih, Kak. Oh. Yo, kita ke Belitung dulu kali ini, Sepradi. Kita coba dengarkan lagu-lagu Belitung, yang kayak nganti ikat di malam mingguan. Ade Kupi Manggar, lagu dari almarhum Sidik kok yang sangat populer.
1: Selamat bertemu para pendengar, nok di Belitung, baik nok di luar. Apa kabar? Sehat-sehat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana, Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

0: kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
2: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
2: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
2: Seku, dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya, deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
2: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng-geng intil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur ku deh, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang raktir ku, Pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok Nih, Mai. Wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila ya, Rom.
2: Mana?
1: Mata lah, Rom.
2: Lah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom.
2: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: cepat Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, lari Mai. Mai, lari Mai. Cepat Mai. Yuna. Lari jauh Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batang Mai. Mati lah aku lari Mai. Mai, cepat ngomong lagi Mai. Mati lah Mai.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Oh Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kalau disangkap begitu Mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang rues, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mata
0: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kan ni Mai. Kau pikir ku ni benuto Mai apa cak kempes. Ni mang mang kan ni Mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kan mang gak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip emang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Mayo mulut kane mayo terialah dia dicabi mai tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi dengan mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ku neh gila teh, Rom. Nyabe, neh asenak. Putus lah asenya, be ku neh, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, entah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: sikok ya, deng pe, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut Mai. Oh. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besak perut cemananya Rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh.
0: Hah, tak banyak macam segi orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh gak ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa segi orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah ku yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Perempat FM Reris ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Sopradi sahabat budaya dimanapun Ika berade. Agi keku yuragina disini nganti kak ditangtut tembang terakhir untuk tidur. Nganti kak sampai tutup siaran jam 12 kelak. Nah kali ini kunek berbagi informasi untuk Ika sebelum tangtut kembali akan hadir tembang terakhir untuk tidur Ika. Nah kali ini ada sleep paralysis atau yang biasa kita kenal dengan ketindihan, Sopradi. Suwada Ika mengalami ya. Nah ini dia penjelasan medis fenomena yang dianggap mistis. Nah, Sopradi, fenomena ketindihan atau sleep paralysis masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, di kanal YouTube Raditya Dikan jelaskan, kondisi itu merupakan gangguan mekanisme tidur yang dapat dijelaskan secara medis. Sleep paralysis terjadi ketika fase tidur REM, rapid eye movement, bertumpang tindih kayak kondisi sadar. Pada fase ini, otak secara alami melumpuhkan sebagian besar otot tubuh sebagai mekanisme perlindungan agar seseorang tidak melakukan gerakan sesuai dengan mimpi yang sedang dialami. Masalah muncul ketika seseorang terbangun secara tiba-tiba saat masih berada dalam fase REM. Kesadaranlah kembali, tapi tubuh belum sepenuhnya keluar dari kondisi kelumpuhan. Kelumpuhan sementara, sehingga penderita ngerasa tidak mampu bergerak, berbicara, bahkan sering disertai sensasi sesak di dada. Pengalaman seperti melihat sosok menyeramkan, ngerasakan kehadiran makhluk tertentu, atau ngerasa dada tertindih sebenarnya merupakan halusinasi hipnagogik atau hypnagogic hallucination. Kondisi ini terjadi karena otak masih berada pada transisi antara mimpi dan keadaan sadar, sehingga rasa takut dapat memunculkan persepsi visual maupun sensorik yang terasa nyata. Kurang tidur merupakan faktor yang paling sering micu sleep paralisis. Selain itu, pola tidur yang tidak teratur, tingkat stres yang tinggi, kayak perubahan jadwal tidur secara berulang, juga dapat meningkatkan resiko terjadi kondisi itu. Untuk mengurangin kemungkinan mengalami sleep paralisis, Dr. Andreas Prasaja nyarankan agar masyarakat menerapkan jadwal tidur yang konsisten dan jaga kualitas tidur setiap malam. Pengelolaan stres serta melakukan relaksasi sebelum tidur juga dinilai efektif dalam bantu menurunkan resiko kemunculan. Memahami sleep paralisis berdasarkan penjelasan medis dapat membantu masyarakat melihat fenomena ini secara lebih rasional. Dengan jaga pola tidur yang sehat dan konsisten, resiko mengalami ketindihan dapat diminimalkan sekaligus mengurangi kecemasan yang sering menyertai. Nah, itulah dia Sopradi penjelasan tentang sleep paralysis atau yang biasa kita kenal dengan istilah ketindihan. Penjelasan medis fenomena yang dianggap mistis nih. Ternyata ada penjelasan medis ngapa terjadi hal tuh Sopradi. Oh, ternyata tidak ada hal sekedar mistis by Sopradi. Ada penjelasan medis. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan tangtut malam hari ini. Selanjutnya jam 23:05, kembali kita nikmati pilihan lagu-lagu tangtut. Nanti malam hari Ika, tembang terakhir untuk tidur.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tidak kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
2: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Singkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan false telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya ya, bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
1: AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
3: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Oh, nah, jadi saya pikir, ah ya, kalau jadi seorang supir Ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Nah, jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis itu. Kalau jadi sopir Ponis ini, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
1: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan Ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, Ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil Ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir Ponis City Tours.
4: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal Ponis. Nah, mereka terkadang menaiki Ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang Ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui Ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
1: Kedepannya, walaupun Ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa Ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang

dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di daratan udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Soprani, kembali selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soprani semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya senang sekali kembali perempat hadir di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di alat kebersamaan saat ini bersama ku Ega, Kerkan Operator Aji, dan juga Hermanto menemani Sepradi hingga jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ya, di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupi ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa yang hadir untuk Sepradi sampai jam 6 kelak, dilanjutkan dengan ngopi pagi sampai jam 8, lanjut lagi di Berubat sampai jam 10. Ya, itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dan untuk informasi waktu saat ini jam 5 lewat 6 menit, kita akan awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara Kupi ya. Kali ini hadir dengan topik Diam Itu Ibadah bersama Ustadz Khairman Deha. Selamat pagi untuk Sopradi semuanya dan selamat mendengarkan.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Kupia, Komunikasi Perkara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirul Mandeha dalam acara Kesayangan Kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Acara Kupiah, kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang memberikan manfaat, memberikan barokah untuk kita semuanya, menjadi acara yang bisa memberikan ilmu, nasihat di dalam kehidupan dan di dalam keagamaan. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Senantiasa Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Senantiasa Allah memberikan kita taufiknya. Sehingga kita perlu bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat. Seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita disambungkan hati kita kepada Rasulullah. Kumpulkan kita bersama Rasulullah di hari kiamat nanti di bawah naungan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang di sahabat Abu Hurairah, berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim doifahu, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhiyanna jarahu. Oh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Dan barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, maka berkatalah perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmud atau diam. Kedua-duanya itu adalah perintah. Berkata yang baik dan auliyasmud atau diam itu semuanya adalah perintah. Yang artinya, diam itu adalah ibadah. Diam itu adalah bagian daripada ibadah. Apa yang maksud diam di sini? Diam dari perkara yang haram. Diam dari hal yang tidak bermanfaat itu adalah ibadah. Diam dari perkara yang haram. Tidak dipakai lisan kita untuk melakukan perkara yang haram. Diam daripada berdusta. Diam daripada ghibah. Diam daripada namimah ngadu domba. Diam daripada caci maki. Diam daripada ngata-ngatain orang. Ini adalah ibadah. Ibadah. Dan juga diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada beberapa hal, ada beberapa ucapan yang dilihat kita ini hal itu tidak ada manfaatnya, kita diam. Jadi ada hal yang sekiranya itu enggak ada manfaatnya, kita diam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diam itu rupanya adalah ibadah. Diam, dijaga lisan kita daripada berdusta, dijaga lisan kita daripada ghibah, membicarakan aib orang, sehingga sibuk dengan aibnya sendiri. Kita ini paling senang kalau membicarakan aib orang, lupa terhadap adanya aib sendiri kita ini.
diam daripada namimah ngadu domba itu adalah ibadah. Dan juga diam dari sesuatu yang tidak baik. Diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau ucapan itu tidak ada manfaatnya, itu memilih diam. Maka itu adalah bagian daripada ibadah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya kita baca Al-Quran. Bukan hanya kita beristighfar. Bukan hanya kita ini ngaji dan seterusnya. Adalah diam dari hal yang haram, diam dari hal yang tidak baik pun itu adalah ibadah. Karena diam itu ternyata banyak sekali keutamaannya. Besar sekali kedudukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi amrayn khafifaini lam yalqallah bi mislihima." Kata Nabi, "Ala unabbiukum, aku akan menjelaskan, ketahuilah atau ingatlah," kata Nabi, "aku akan menjelaskan kepada kalian dua perkara yang ringan, yang mana tidak ada sesuatu yang lam yalqallah bimislihima, tidaklah ada sesuatu yang sampai kepada Allah, di hadapan Allah seperti keduanya. Kebaikannya maksudnya. Apa? Yang pertama, as-sumtuh, diam. Wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Jadi diam itu adalah rupanya perkara. Jadi as-sumtuh, diam, wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam itu adalah sebuah ibadah yang begitu besar kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulazimatus somti, melazimi diam. Imam Luqman Hakim berkata kepada anaknya. Imam Luqman Hakim adalah orang yang kita kenal, orang yang sangat bijaksana di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial dan beragama. Luqman Hakim, Imam Luqman Hakim ini adalah hidup semasa dengan Nabi Daud alaihi salam. Saking beliau bijaksananya, kisahnya itu menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Beliau berkata kepada anaknya, "Lau kanal min fiddatin kanatis sukut min dahab." Bahasa kita, "Wahai anakku, jika berbicara itu nil adalah berupa perak, maka diam itu adalah emas. Jika pembicaraan yang kita keluarkan itu adalah bernilai perak, maka diam itu adalah bernilai emas." Artinya apa? Imam Ibnu Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Lau kanal kalam fi ta'atillah min faddatin, lakana sukut amma syatillah min dahab." Jika pembicaraan dalam ketaatan kepada Allah itu berupa emas. Pembicaraan kita itu adalah ketaatan kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berwirid, kita bersolawat, kita beristighfar. Ini bernilai perak, maka diam dari kemaksiatan lebih tinggi nilainya sehingga bernilai emas. Lakana sukut amma syatillah min dahab. Maka diam dari perbuatan maksiat itu nilainya jauh lebih tinggi bernilai emas. Artinya ada orang, misal ada orang ibadahnya berzikir, bersolawat, segala macam. Tetapi dia suka melepaskan lisannya untuk mengata-ngata yang dilarang agama, ghibah, segala macam. Tapi ada orang yang dia itu baca Qur'annya paling jarang-jarang sekali, zikirnya jarang sekali, tapi dia banyak mengunci lisannya daripada hal yang diharamkan. Ini jauh lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Oleh karenanya, kata beliau, kata Imam Hakim, Luqman Hakim, jika diam itu terbuat dari perak, bernilai perak, maka jika berbicara itu bernilai perak, maka diam itu bernilai emas. Artinya apa?
Jika pembicaraan kita tidak, pembicaraan kita, ucapan kita berupa ibadah itu bernilai perak. Seperti yang disampaikan tadi, baca Al-Quran, bersolawat, berzikir, bertasbih, bertakbir, dan lain-lain, itu bernilai perak. Maka menahan lisan kita daripada membicarakan yang maksiat itu, itu bernilai emas, artinya jauh lebih tinggi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kita kurangi, jaga lisan kita dari berbicara yang diharamkan, kurangi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, karena di situ terdapat nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan.

Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita. Sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini gak berakhir, ya Allah? Kata Allah, hey, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan gak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat, masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini gak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang diinginkan itu enggak bagus, kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongan lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: Arbang kat Belitung ni. Meh, nyah.
1: Selamat pagi, Sampraide, sahabat budaya. Mari kita berinovasi dengan Batik Bangka Belitung. Itu adalah ajakan Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Doni Hidayat Arsani. Ajakan itu pun sekaligus untuk memperluas cara pandang masyarakat terhadap batik, usai Doni menghadiri peringatan Puncak Hari Batik Nasional 2026 di Monumen Kapal Selam Surabaya, Jumat 2 Oktober 2026 malam. Cara pandang Doni sejalan ke yang disampaikan Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Gita Gilang Kencana, di mana batik adalah budaya yang hidup. Karena itu batik dia harus selalu berada di tempat yang formal. Batik pacak hadir di ruang publik, di jalan, di perjalanan, kayak di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Noni, gagasan tersebut juga relevan untuk pengembangan batik Bangka Belitung. Para pengrajin kayak pelaku ekonomi kreatif bisa mengeksplorasi penggunaan motif kayak unsur batik ke dalam produk yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Karena itu Noni mengajak para pelaku batik di Bangka Belitung untuk tidak berhenti pada produk busana, tapi terus mencari bentuk baru yang pacak memperluas penggunaan batik. Menurut Noni, berbagai bentuk inovasi kayak pertukaran gagasan antar daerah menjadi ruang untuk terus mengembangkan batik, termasuk batik Bangka Belitung, biar tetap pacak dekat dengan masyarakat yang berkembang mengikuti zaman. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa selvi, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sege rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nah, ngalah bupati lah sibuk mane rom.
0: Ku ni kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, rom? Kain? Apa kain, rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, rom. Men punya mulut tadi rebonding, rom. Men langganan toukan kain, rom. Tapi klien, rom. Klien, rom. Bukan kain, rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, rom. Leteh madah kek pok nih, rom. Ngenyape saya deng, rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, rom. Mentu nama improvisasi, rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih rom lah isolasi huli rom. Baseng gak lah rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian rom, lain mentukang nata indepok nih romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng-geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, be, Rom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Nih, Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mantan lah Rom.
0: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
1: Rom,
0: kok ngeri Mai?
1: Anakku.
0: Oh, ngeri. Kok ngeri ya Mai?

0: Apanya Rom, nasib kita macam nih Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
1: Mati lah maaf.
0: Pokoknya Rom, sekuah. Apa entah. Lu Rom, lu

0: Mai,
1: mai. Ya, mami, ya, ya,
0: ya, kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi dia tak mai.
2: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, mai, letek ku lah mai. Aduh mai, pet menang.
2: Letek Rom, Rom, kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
2: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
2: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Mati
2: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek pok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
2: Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kata mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni penuto mai apa cakap kempes? Ni mang kau ni mai. Weh, mulut awak.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kemang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi nyari imang lah.
2: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira Rom itu,
2: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Deki adiknya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tu mayo.
2: Oh nian, oh nian Rom, neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, mai, mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
2: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasenak. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Wih, belah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan.
2: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh
2: undang-undang nak Rom.
0: Oh
2: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh
2: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh adalah aku tahu lah mentua mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh
0: si kok deng P mai, dia banyak dak?
2: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, Rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai, kalau di kampung kita nih, ada orang gila besak perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku, mai.
2: Besak perut cemana, Rom?
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gila nih, Rom. Ada yang...
0: Lah ngapain boleh nggak ketawa tuh Mai?
2: Apalah ada yang sensor, maksudnya gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh, oh, imbang
2: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

RRI Promosi Kalian Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi, Sepride, semuanya. Kabar baik untuk pagi hari ini, dan seperti biasa di perempat gantikan untuk tren untuk ngopi pagi kita ya. Di setiap paginya ganti Pride untuk mulai segala aktivitas. Sebagai di hari ini, hari Minggu yang mungkin lah punya banyak rencana nak gina tak kemana yuk hari ini, kira-kira seru Sepride ya. Oke, dan habis ini juga ada berubah ganti Pride untuk hari Minggu ini ya, dan juga beragam informasi akan kami hadirkan untuk pagi hari ini. Ya, informasi Sepredi ya, ini seputar informasi-informasi yang kami hadirkan itu tentunya dari sumber-sumber yang valid gitu ya, ataupun terpercaya.

Baik, biasanya untuk rutinitas pagi yang kita lakukan seperti ketika bangun tidur yang paling baik adalah minum air putih. Ada, biasanya itu adalah hal utama yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita juga. Dan memang air ini adalah komponen penting bagi kehidupan manusia dan seringkali kita mendengar anjuran untuk minum 8 gelas setiap hari. Tapi benar tak? Semua orang itu membutuhkan jumlah air yang sama. Fakta, Supradi, kebutuhan cairan setiap individu pasca sangat bervariasi tergantung usia, berat badan, tingkat aktivitas, kayak kondisi lingkungan. Dari lansir dari Medical News Today, ada di tahun 1945, Lembaga Gizi di Amerika Serikat merekomendasikan konsumsi sekitar 2,5 liter per hari, termasuk cairan dan juga makanan. Tapi kini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ataupun CDC menyatakan bahwa tidak ada jumlah pasti yang direkomendasikan untuk semua orang. Ya, pedoman diet Amerika Serikat tahun 2020 hingga 2025 pun tidak menetapkan angka spesifik, tapi menyarankan memilih air putih dibandingkan air rasa ya, ataupun jus dengan tambahan gula. Sementara itu di Inggris, National Health Service menganjurkan konsumsi 6-8 gelas cairan setiap hari atau sekitar 1,9 liter dan jumlah ini pun termasuk air putih, susu, kopi, teh, serta cairan dari makanan. Tapi di negara dengan iklim panas macam Indonesia, kebutuhan air tentu lebih tinggi karena tubuh pun lebih banyak kehilangan cairan melalui keringat. Apalagi di musim panas, Pradio, yang tentunya itu rentan sekali kita untuk mengalami dehidrasi. Jadi Indonesia memang bisa lebih dari 1,9 ataupun 2 liter untuk konsumsi air putih di setiap hari ya, Pradio.